Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menyiagakan dan juga menyediakan sejumlah kendaraan tangki berisi air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kerusakan pompa di instalasi pengolahan air IPA Nelas Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Hidayah. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya dampak gangguan pasokan air bersih kepada masyarakat dan tank air tersebut nantinya akan disalurkan langsung ke wilayah yang terdampak. Bermasalahnya di sana, seorang warga desa Pal 100 Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dilaporkan nyaris tewas karena diserang seekor satwa liar lindungi jenis beruang madu saat beradu di kebun miliknya. Hasil Humas Polres Rejang Lebong AKP M. Hasan Basri waktu dihubungi di Rejang Lebong minggu kemarin, ia membenarkan peristiwa tersebut dan juga menyatukan kasusnya tengah ditangani oleh aparat Polsek Bermane Bulu. Mengecekkan peristiwa penyerangan satwa liar tersebut terjadi pada hari Minggu pagi sekitar pukul 6 di kebun kopi milik korban. Kejadian itu kemudian dilaporkan oleh pihak desa ke Polsek Bermane Ulu pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Di sana sekian kabar kita kami sampaikan jam 7. Nantikan kabar kembali kami sampaikan pada pukul 8 nanti. Selamat pagi, selamat berlibur, selamat beraktivitas, dan selamat hari lahir Pancasila.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Makanan tradisional asal kota pelajar ini bisa dibilang cukup fenomenal. Tidak hanya di kota asalnya saja, tapi juga di Jakarta. Kita dapat dengan mudah menemukan warung nasi ini di berbagai warung pinggir jalan yang biasa disebut dengan angkringan. Di daerah asalnya Yogyakarta, makanan tradisional ini memiliki nama lain, yaitu sego kucing. Biasa disantap malam hari dengan aneka lauk pelengkap seperti aneka sate dan juga gorengan. Dinamakan nasi kucing karena biasa dibungkus dengan daun pisang, disajikan dengan porsi yang sangat sedikit.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan trompet Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM.

tahukah Anda? Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Suara Budaya Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adisana, selamat pagi. Terima kasih masih bersama kami. Dan kini sedang berlangsung upacara hari kelahiran Pancasila, terutama di halaman RRI Bengkulu ya. Begitupun untuk tempat Adisana sekalian, selamat melaksanakan upacara. Semoga kita semakin menjadi bangsa negara atau warga negara yang baik, yang memberikan terbaik buat bangsa tercinta ini.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brenda Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

0: RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu.
0: Ya. Kolaborasi dengan RRI Digital.
1: Tentunya
0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.
1: Kita ngobrol dulu nih Bang Ari.
0: Partisipasi. Kreasikan kalau konten berupa berita, podcast, vlog, film, musik.
1: Ketika kita ngecek-ngecek soal Hari Pancasila ini apa Bang?
0: Bagi komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
2: Ada garak gue?
1: Coba kita nengok. Ada suara Bang? Halo Bang? Ada.
2: Ya?
1: Kalau ngerabang, kalau kita nengok-nengok kita peringat dari Pancasila nih, yang dipikir gitu nih apa dah Bang?
2: Nah, ada juga sempat yang bingung nih.
1: Coba dah Bang?
2: Bulan Juni, bulan Oktober.
1: Ada juga Bang sempat berdebat tuh. Yang mana
2: yang mana? Lahir yang mana kesaktian.
1: Kan?
2: Ngapu pas apa bulan tuh? Oktober? Pancasila lagi.
1: Sana lagi. Nah,
2: lah Juni Pancasila lagi.
1: Apalagi sana-sana gitu mungkin yang di daerah atau di kebun-kebun. Yang mana benar nih? Apa beda? Apa sama tuh nih?
2: Nah, beda.
1: Mungkin dari sana apa nih Bang sekarang bedanya nih Bang? Kalau
2: enggak, 1 Juni kan lahirnya Pancasila.
1: 1 Juni lahirnya.
2: Lahirnya Pancasila. Nah, ngapu juga tanggal 1 Juni itu tanggal merah? Itu dulu yang bikin tanggal merah hari libur itu, tanggal 1 Juni, tiap 1 Juni, itu dari Eko Bung Karno dulu.
1: Memang lajak dulu?
2: Memang dari dulu.
1: Saking pentingnya.
2: Saking pentingnya, peringatan lahirnya Pancasila. Yo. Itu. Jadi banyak orang kok.
1: Jadi kalau pertanyaannya, kebilo lahirnya Pancasila, ya nyalah 1 Juni ya?
2: 1 Juni. Jangan pula salah kalau kan. Kecil Oktober pula.
1: Kalau Oktober itu apa tuh Bang? Kalau
2: Oktober itu kesaktian Pancasila. Pancasila setelah G30 SPKI kan ada hari kesaktian Pancasila.
1: Jadi itu harus macam bedakan ya Bang.
2: Iya.
1: Jadi kalau mengibong atau muncul-muncul mungkin ngapu orang dibor hari ku apa nambah hanjak lebaran kemari. Bukan dari sana. Ini memang hari lahirnya Pancasila nih Bang diburnya tanggal merah. Tapi kita masih upacara ada Bang.
2: Masih upacara,
1: saking pentingnya nih libur-libur masih datang gitu dari sana. Terutama RRI Bengkulu umpah ini kan selesai upacara.
2: Iya, jangan perlu ngaruh Oktober ke libur lagi.
1: Tidak, gitu ya Bang.
2: Tidak, perayaan lagi tidak.
1: Banyak yang kebolo gitu di sana. Yang bermanya, jadi kalau kesaktian Pancasila itu dia tidak libur, tetap begawi ya Bang.
2: Iya.
1: Tapi upacara tetap.
2: Tapi
1: kalau lahir Pancasila, libur. Supaya orang tahu kalau ngapu libur nih hari lahirnya Pancasila di sana. Jadi lahirnya Pancasila ini menjadi pedoman kita di sana dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Oke, ya. Abang tadi tugas Bang?
2: Tugas. Itu tuh lajadi.
1: Lajadi ya, pedak paten, dak?
2: Lapaten.
1: Kalau lapaten itu sama dengan ibarat perlu di apa kecoran tuh Bang? Kalau yang istilah-istilahin tuh Bang, apa dak?
2: Jadi apa? Jadi ini.
1: Di abad
2: hak cipta.
1: Atau
2: jadi macam haki
1: yang semacam tidak pacak lagi orang ngambil itu apa namanya itu Bang? Ada orang kecil istilah mekapul di tempat jadi museum atau cap makanan Bengkulu ni
2: apa sih paten apa ya lagi paten kan
1: misalkan lagu misalkan batik besure itulah apa Bang namanya itu Bang hak Bengkulu orang Bengkulu jadi tidak pacak lagi orang lain
2: tidak pacak lagi orang ngakunya negara lain juga tak pacar lagi akunya. Sebenarnya sama baik kita berdua beding.
1: Lah tu galau. Aku tengok. Nah gitu. Ada sana mungkin di rumah tu pernah udah apa pernah ada bertugas upacara kan kelas hari. Aduh Bang, gitu Bang. Aku
2: sekolah dulu kan.
1: Sekolah dulu. Pasti aduh ada sana gitu. Wih teringat. Mungkin walaupun kini ini di sekolah lagi, ada yang alam gawe, ada yang memang ada yang batas SMA itulah kan. Ada yang batas SMP itulah. Minimal ada pengalaman SD itu kan petugas Bang.
2: Iya.
1: Tugas. Cuma momen dulu.
2: Kalau SMA aja dulu. Kalau SMA aku dulu dah. SMA aku dulu tuh aja gantian.
1: Oh, gantian. Nah.
2: Kelas ya, per kelas kan?
1: Per kelas.
2: Senin ini kelas.
1: Ada enggak pengalaman Abang bertugas Bang dulu atau jam sampai kini itu yang enggak pecah lupakan ketika bertugas apa salahnya? Apa terlambat?
2: Ada. Jadi pemimpin upacara.
1: Pernah Bang?
2: Iya. Topi kesepitan.
1: Dulu pakai topi ya?
2: Topi ababu, topi.
1: Zaman apa? SMA, SMP?
2: SMA.
1: SMA. Jadi
2: topi kekecilan. Lah, topi jebol.
1: Oh ya,
2: enggak topi gitu. Minjam. Jadi cantol aja atas kan.
1: Pelayang.
2: supply.
1: Asyik. Itu salah satu teman, ah,
2: bang. Jadi guru yang di kode-kode kan. Maksudnya itu tidak usah pakai lagi.
1: Oh, biarlah.
2: Ah, biarlah. Yang penting ada donasi kan. Hmm. Penting ada donasi. Itulah pengalaman pertama dan terakhir jadi pemimpin upacara. Oh. Sisanya pacu-pacu mah inilah. Ya pacu undang-undang kan.
1: Oh iya, tapi aku ada pengalaman, bukan aku bang, ini pengalaman tidak terlupakan kawan kami waktu SMP dulu. Jadi pemimpin upacara tadi kan, karena Bang Icok pemimpin upacara tadi. Lanang tuh kan di tengah-tengah pemimpin ini kan.
2: Iya.
1: Ngapa kataku, lo ini. Pokoknya apa jauh, kalau orang kebingungan bang. Ngapa ini? Rupanya bang, lah terkeluar cirit ini.
2: Lah.
1: Lah saya mencerit itu nah. Jadi ketika disuruh maju dia tidak bergerak, bergerak berceceran.
2: Iya.
1: Tadi.
2: Lagi mana-mana pula bau.
1: Mana-mana bau tu. Jadi itulah bang pengalaman dia pacak. Tergelak-gelak galau aduh, maluan aduh, mana itu. Jadi digantikan pemimpin bang. Langsung maju seorang, gantikan nyo ni perlahan-lahan berjalan ni. Semua hidup malu ya bang.
2: Iya.
1: Sebulan di sekolah beli itu bang.
2: Tengok segala.
1: Jadi itu. Kami nasihati kami ke rumahnya. Buju, ayo enggak maluan, aku lah maluan. Jadi itulah gunanya kawan-kawan tadi, guru-guru. Tidak apa-apa, kata kita. Biasa aja cak itu, kata kita. Jadi sampai enggak sebulan sekolah lagi bang.
2: Yes.
1: Lu mana?
2: Tapi untungnya masa sekolah dulu tuh memang beda kayak masa-masa olah kerja, enggak ding. Kalau masa-masa sekolah dulu itu masih ini macam apa namanya macam kabar ngomong tadi ini kan. Masih gitu buju
1: masih gitu datangi, ada kepedulian ya, tadi, Bang.
2: Kepedulian tadi. Oh. Nah, berbeda dengan ini kan, dengan dunia kerja itu lah jauh berbeda. Tuh. Ya kan? Nah, balik-balik lagi masalah upacara nih.
1: Gimana?
2: Kalau apa namanya? Kalau kabar kan pernah jadi pemimpin upacara di kantor?
1: Tak pernah.
2: Itu pertama kali dan terakhir.
1: Pertama yang apa itu, Den? Sore kalah kan?
2: Sudah itu balik lagi doa.
1: Balik lagi doa.
2: Lah.
1: Sampai kataku doa nih lah. Harusnya nih fotokopi kan aja bagikan sebenarnya. Doanya. Doa masing-masing kan. Tapi kita udah baca. Namanya kita kan satu kepercayaan tadi. Berarti dia mempercayain gitu kan.
2: Iya. Atau misalkan apa yang bikin ininya kan?
1: Bikin konsepnya. Oh, padat juga apa?
2: Orang yang
1: ini baca kan gantian juga. Kalau kata malaikat, ya lanangnya terus.
2: Bisa jadi kamu balik lagi, koma itu pimpin upacara.
1: Kenai lagi ya waktu itu.
2: Balik lagi.
1: Bandar dulu tuh, ay. Jadi itulah di sana ada ngobrol dengan Bang Hari kami ini ya, karena beliau ini kan sedikit banyak juga pengetahuan soal Pancasila. Jadi salah satu tadi Hariko. Hari lahir Pancasila. Sebenarnya bang bukan cuman gitu aja. Segala manusia ini wajib upacara juga.
2: Iya.
1: Bukan ini orang pegawai aja. Karena ini sesama
2: gitu. Memang harus tahu kan. Lahirnya Pancasila. Pancasila dibuat kayak siapa. Ya kan? Macam itu.
1: Harus coba bang. Ada menak viral dikit bang. Sedusun cak dusun. Sekedesa. Upacara sehari ini. Dusun.
2: Iya.
1: Kepala desa memindahnya.
2: Iya.
1: Asuknya viral bang dusun tuh bang.
2: Asli.
1: Pokoknya besar, kecil, nenek-nenek tuh kumpul di lapangan tuh upacara. Asyiku, wah, kejut pemerintah.
2: Iya.
1: Viral dusun tuh.
2: Atau memang dusun-dusun terpencil itu ngadukan upacara. Setelah upacara dites satu-satu Pancasila. Apal
1: Pancasila.
2: Iya kan? Apal galu-galu kan?
1: Nah, yang pokoknya yang dapat hafal tak tuh ada bonusnya.
2: Nah, itu. Wai. Kadang-kadang kan. Yang kita udah enak itu tuh lah tuh malah tidak apal Pancasila. Banyaknya kan itu ding.
1: Kadang pegawai pula bang.
2: Tuh.
1: Di apa?
2: Jangan kan apal Pancasila. Kapan lahir Pancasila?
1: Tidak keruan. Nama kita nanya jam tua ni sekebelo bang. Yang hijau ke nyawa boleh. Lahir. Lahir mak kabar ni keruan aku tu boleh. Ya lalu aku bini boleh.
2: Jangan ini. Sila ketiga apa? Apa dah?
1: Karena ada sila ketiga itu kan penting tuh bang, persatuan Indonesia tuh.
2: Iya.
1: Jadi kalau persatuan Indonesia ini kalau betul-betul bersatu, mantap bang.
2: Iya.
1: Nah, kalau pacar jangan, kini lah caranya banyaknya nggak buat cerai berai ini bayu bang. Nah, aku kabar-kabar tuh, lese. Oh.
2: Nah di mana-mana kita harus berazaskan Pancasila ini.
1: Pancasila ini.
2: Iya kan? Iya persatuan Indonesia, ya kan? kemanusiaan yang adil yang berada.
1: Nah, adil tuh penting. Iya. Adil tuh bukan berarti harus sama, dah. Cuman adil tuh meletakkan apa, dah, tempatnya masing-masing.
2: Benar.
1: Cak anak gitu empat misalnya, anak kita paling kecil belanjanya mungkin 3.000 sehari. Mm-hmm. Yang nomor agak ini SMP ini mungkin agak naik dikit. Heeh. 10.000 bukan berarti harus sama.
2: Iya.
1: Nah, karena meletakkan pada tempatnya, ada, Bang. Nah. Keamanlah kuliah ini cukup 10.000, Bang.
2: Oh.
1: Jajanan sehari.
2: Oh.
1: Mungkin termasuk 20, 25, 30. Bukan berarti ya buat ini dua adil, Bang. Karena adil adalah aku ngina aja jemonyo kabas cukup segini.
2: Karena balik jam sekian. Ya,
1: sekian.
2: Kabo karno kabo segini karno kakak kabo di
1: kan. Ah, ya mungkin ambil ini mungkin
2: itu di mana-mana memang harus pada tempatnya.
1: Pada tempatnya.
2: Di mana-mana itu.
1: Termasuklah, Bang, sebenarnya kemampuan tadi dah, Bang.
2: Oh.
1: Kalau kita paham menjadi pacak jadi pemimpin ya jadi jangan kadang dipaksakan. Nah, ini masuk juga dah.
2: Kemampuan itu tuh kemampuan. Kita punya masing-masing.
1: Punya masing-masing.
2: Jangan misalnya kita nih sehari-hari siaran, nah tiba-tiba disuruh bertani,
1: ini dia masuk.
2: Nah,
1: walaupun memang
2: walaupun pacak,
1: tapi jangan pacak. Minimal jangan jadi paling ate.
2: Nah,
1: gitu kalau bertani sekedar bertani aja, sekedar ngerumput, tapi kepala pertanian, ini dia masuk, ini dia pacak.
2: Iya, kita biasa ngoceh.
1: Misalnya, kan, Bang, contoh kecil aja, atau kita jarang. Karena kurban tadi kan tidak pernah nyembelih sapi. Dia juga nyembelih sapi. Nah, kan jangan cuba-cuba, Bang. Jangan kita gegagahan aduh ilmu yang nyembelih sapi itu, Bang. Motong kurban tuh. Mata-mata kita aku aja lah. Ya cubalah ada kawan. Mandi 4 kali menetak liar sampai putus, sampai udin. Potong sekali tegak sapinya. Ya mantap ini. Karena dia punya kemampuan tadi. Kalau tadi balik ke Pancasila tadi banyak kalau kita kaji Pancasila sejak 1 sampai 5 tuh, Bang.
2: Asli.
1: Apalagi yang ke 5 tuh, Bang?
2: Keadilan sosial.
1: Oi.
2: Itu lebih ini lagi. Lebih
1: tajam lagi itu aman jemu kita undang pakar sini ini pajak terkelenyap gitu
2: mata. Asli.
1: Merinding gitu kan ini. Keadilan sosial bagi segala dak.
2: Iya.
1: Indonesia ini. Kini ini banyak juga kadang-kadang kita kira-kira ya ini dia adil kata kita ini.
2: Tuh.
1: Ini dia adil ini. Nah, itulah kita minta-minta lah pejabat kita ada, Bang. Kita ngobrol-ngobrol bangko di Berendo ini sebenarnya. Bukan kami ini ngupik, bukan di sana.
2: Iya.
1: Cerita-cerita kita nih kita kan siapa tahu pejabat enggak bergabung. Boleh ya,
2: enggak bergabung. Kami apo lagi dengarkan
1: di ini.
2: Telepon bisa, Pak.
1: Telepon baca pejabat enggak gubernur lantah lah ngobrol dengan kami nih, ya.
2: Nah, voice note baca juga.
1: Voice note baca. Jadi di sana kita mungkin atau Bang Dedi gitu enggak oleh kota boleh.
2: Iya, boleh.
1: Tapi beliau lagi haji dak, belum balik dak.
2: Woyo.
1: Kita nakal ada aja mah di.
2: Siapa aja lah. Lagi ingat, lagi nganding perempek. Nganding
1: perempek ini boleh nak gabung. Kita ngobrol.
2: Kita
1: kopi ada siap sini. Pisang goreng ada.
2: Ngota-ngota lah sih tuh.
1: Ngota-ngota. Hari Pancasila ya. Nunggu-nunggu nasi masak nih kan.
2: Mengenai penempatan.
1: Penempatan misalnya. Apa aja boleh. Kita hubungkan dengan Pancasila ini tadi. Ya, nah, lahir Pancasila ini. Jadi Lukmano Indonesia yang mendek berdiri Pancasila nih kan bingung gitu, Bang. Aku panduan gitu nih. Jadi rujukanlah pada Indonesia ini adalah Pancasila. Kenal kalau ni yang satu tu ketuhanan yang Maha Esa.
2: Ya.
1: Jadi harus ada Tuhan ini di hidup Indonesia ini, tak, Bang? Tidak boleh gitu apa kisah orang tu?
2: Tidak bertuhan.
1: Tidak bertuhan tu.
2: Itulah yang galak ikut tu, masing tu.
1: Masing tu. Nah, amalah kita punya Tuhan. Nah, ikutlah Tuhan masing-masing tadi, jangan kita saling kucak.
2: Iya.
1: Nah, jangan kabar salah, tapi pelajarlah masing-masing. Gimana, tidak benar. Karena kita tidak baca maksudkan Tuhan, Bang. Nah, tinggal kajilah. Amang kata gitu, aku nak masuk ini, ya. Ini ilo ini, masuk akal ini. Masuk jangan kita masukkan kawan, ini boleh ya, gitu. Ada. Kemudian kedua itu, Bang?
2: Kemanusiaan yang adil.
1: Maju itu dah, Bang.
2: Dan beradab. Tidak ada adab, tidak selesai.
1: Ada orang adil, tidak beradab. Adil mungkin bagikan duitnya gaji kita, tapi nguntal aja, Bang.
2: Nah, itu.
1: Kata apa? Ya, tidak beradab lah, nang ini kata kita.
2: Oh.
1: Namo dengan namo jemu tua disebutnya aja. Ini dia beradab. Lalu depan jemu tua, asal beli pos saja nih, dia apa dak? Nunduk dikit.
2: Tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi.
2: Tidak ada lagi.
1: Kato-kato tu, nada tinggi.
2: Nada tinggi. tegur sapa juga tidak ada.
1: Tidak ada tegur sapa.
2: Tidak ada lagi tegur sapa.
1: Oh, tapi kamu nih ada bang, betul. Kalau kita nengok apa dak? Zaman kita dulu kecil-kecil dulu, lain bang basuh dengan zaman tua tu bang.
2: Iyalah.
1: Dia berani gitu.
2: Kini WA anak ini, anak yang zaman now kecil orang tu kan.
1: Zaman ni.
2: Zaman now.
1: Zet, apa kena ni?
2: Gen Z.
1: Gen Z.
2: Gen Z. Kalau WA itu kadang dibaca baik. Kadang atau, misalnya kita panjang lebar ngomong kan. Kita panjang lebar dibalas Y.
1: Oke.
2: Okay. Y, huruf Y.
1: Ah, ya.
2: Huruf Y, kadang huruf O. Ya, apa maksud? Nah, inilah yang namanya kalau misalkan kawan, sekalipun kawan ya dah. Sekalipun kawan. Misalnya dalam bahas panjang lebar ini, ya adalah gitu, apa namanya? Weh, enggak mungkin aku balas. Lu ini ajo kan?
1: Betul. Benar. Ada kalimat dulu bang. Nak nolak. Yo.
2: Misalnya.
1: Atau kita lambat balas-balas. Ada kalimat ni misalnya. Gaya kita misalnya. Nak. Tolong dulu. Misalkan. Apa dak buka pintu belakang. Bapak ni mau. Masuk lewat belakang ni. Contoh kecil dah bang. Misalnya. Kita belum terbaca dah bang. Lepas terbaca. Setengah jam kemudian. Apa kata kita? Ay, maaf. Ya. Tadi aku lagi ni, aku tadi dah ini. Kan ada kalimat maaf
2: memang. Oh.
1: Tapi kalau dibaca aja tapi memanglah masuk ke rumah bapak itu tadi. Tidak kita baca lagi, tidak kita maaf lagi atau WA atau ngiceng. Ada rasa gitu, ini dia respon.
2: Iya.
1: Saya tahu.
2: Kalau ini, kalau anak gini minta maafnya anding. Tidak ada yang itu lagi.
1: Tidak lagi.
2: Tidak ada. Lah, tahu aku lagi main game.
1: Nah.
2: Tahu aku lagi main game, bapak WA. Ah, itu.
1: Betul. Kalau kita nelpon, nyalakan main game. Dimatikan, yo.
2: Wow. Oh.
1: Jangan anak-anak sini bang hidup zaman dulu, bang. Mati ngebang. Ah,
2: mati. Asli.
1: Terpijak liat gitu, bang.
2: Ya, banting-banting.
1: Banting-banting.
2: Iya.
1: Nangis di depan Jemarami, di acara Jemarami, dan nangis. Balik nanggung, bang.
2: Iya, nanggung.
1: Hampir terkeluar matu buat tu yang jelit. Belum juga nak mati di rumah.
2: Iya. Apalagi kita orang tua lagi ngobrol kan. Sibuknya. Minta ini, minta itu.
1: Oh kan? Deh bang.
2: Ha. Atau kita orang tua ngobrol. Hanya duduklah situ.
1: Apa joloknya?
2: Iya kan.
1: Kalau zaman kini tak bang.
2: Dapat tamu balik. Selesai.
1: Merah kalau. Lah pasti merah kalau badan-badan tu.
2: Kadang kita cerita sama anak-anak yang kini kok. Kadang mungkin tobo itu setengah percaya, setengah tidak. Ya tidak. Yang seperti kita cerita ini.
1: Kadang kan? Ada pun nyelet. Itu zaman dulu, Pak, tinggalan.
2: Itu.
1: Astaga. Kadang tu ngesep dadu,
2: bang. Kini kan main kadu. Kalau jangan dulu kalau kita sekolah kan.
1: Oh ya,
2: jangan. Mister, patamu mata, tidak ada kadu.
1: Pada-pada, jangan ngadu ngebak nanggung, bang.
2: Nama nanggung.
1: Balak-balak. Bak, aku kena tepuk. Ngapa? Lentang. Tapuk-tapuk gila.
2: Misalnya, ngapa iku kau bengkak lagi? Iku, tu tidak mati kau.
1: Itu.
2: Ambu senang ni, anjir. Hah? Mana ngerti?
1: Ada kini kena tampar dekat ngadu dengan guru. Baknya datang.
2: Oh, datang.
1: Nak ajak ngelagui gurunya.
2: Guru ke polisi.
1: Ke polisi. Jadi kita minta juga suka dengan polisi ini. Kalau dia mau datang tu, jangan aku ditangkap ini ya. Sama urusan itu tu. Suruh aku deh, nasihatnya juga. Rumungan kapu bak-bak aja datang tu.
2: Karena kita orang tua memang sebagai orang tua menyekolahkan anak, ya secara tidak langsung kita nitipkan.
1: Nitipkan
2: anak itu dengan guru. Seperti itu.
1: Maka dia mau tua tu, kalau anaknya ditempelin guru, cuba tanya lilu aku dah. Datang ke sekolah tu, jangan aku deh dengan marah. Lu mana ceritanya, Pak? Anak di ini tadi, misalnya. Mising pucuk meja. Ya, salah anak-anak kita. Berarti kita sadari.
2: Tambah pula ditegur melawan.
1: Melawan.
2: Lempar ini, lempar itu.
1: Lempar ini. Atau, ngapa ditepuk? Bapak, anak kau ini melawan. Kecik orang pakai masukkan dalam baju ni. Ini denda, ditegur melawan. Berarti anak kita ni kurang ajar ni, bang. Tepuk anak kita tu. Kalau pasal gitu, jangan kita nepuk guru. Guru tu nak ngiluk ke anak kita. Benar kan?
2: Nah, kini cak kemarin tu aku dengar-dengar pula ding. Tidak boleh lagi ini culai rambut.
1: Oh, ini boleh lagi ya, Pak?
2: Boleh lagi. Apa masalahnya? Nah, jadi mintalah aku ada
1: culak tu apa tu bang?
2: Dicuka.
1: Semir, oh dipotong. Oh, dia boleh ya?
2: Tak boleh lagi.
1: Berarti gondrong-gondrong boleh ya?
2: Maksudnya tu tidak boleh lagi yang seperti itu guru tu.
1: Wah,
2: itu.
1: Kuku-kuku dipotong dia boleh lagi.
2: Tak boleh lagi. Jadi apa namanya? Ada guru yang tempat abang ngobrol juga kemarin itu kan. Jadi abang nanyalah. Sebenarnya kami guru ini sudah memperingati dari Januari. Dari sebulan yang lalu, Cik Tena. Kadang itulah sebulan yang lalu. Nah, bulan ini belum juga dia potong rambut.
1: Oh, jadi?
2: Makanya kami bagi guru ini tandoi. Maksudnya tuh rambut ini harus batas ini. Jadi kalau kepangkas batas itulah dia.
1: Yo.
2: Yang dibagusi.
1: Benar.
2: Seperti itu.
1: Ada tando aja, bukan di gutu-gutu situ bukan.
2: Ada tando, Cik Tena. Batas ini nah. Cuma kini lain, beda lagi ding. Samun ini, samun dengan yang mukul itu jadinya.
1: Kenai.
2: Cukup-cukup rambut ini tak boleh lagi sekarang.
1: Ya. Untunglah kita nak jadi guru, bang. Kalau lah masuk kelas masuk.
2: Kamu lah masuk. Nah, tidak sudem.
1: Bukan lah masuk penjara masuk gitu bang. Awak ni muda ini cek.
2: Emosi.
1: Muda masuk itu. Ini dia masuk dengan peraturan itu. Mana anak melawan tu kan ini dia masuk bagi kita bang. Kamu dah didiamkan aja anak. Yuk bu, dek kata anak hari kita masuk anak. Apa cak laku pak?
2: Woi jangan.
1: Iya jangan bang. Kadang-kadang kena kelamu kelaku bang. Bagian aku bagi. Untuk aku jadi penyiar nih.
2: Nak kamu. Panggil juga, panggil sini.
1: Panggil, aku nak ngina, bapak kapal tu lanang, betina waktu itu kan. Kalau besar mundur gitu.
2: Jadi balik-balik lagi, ada juga lah ding. Apakah pengaruh tidak ada lagi pelajaran PMP ya, di sekolah?
1: Betul.
2: Ya kan, PMP itu kan pendidikan moral Pancasila.
1: Betul.
2: Balik lagi ke Pancasila.
1: Pancasila tadi, karena Pancasila kan maknanya banyak bang, kalau dalam kehidupan sehari-hari makna Pancasila yeah. Bang. Jadi ketuhanannya Maha Esa tadi, gini yeah. Antara tak? Jadi apa tak? Kalau kita hidup ni bertuhan, pasti kita ni tidak saling kucak bang.
2: Tahu? Oh.
1: Karena Tuhan mana maju, mungkin Tuhan orang Islam atau orang Kristen, dia berdia mengajarkan di ilok Tuhan itu bang.
2: Asli.
1: Tidak boleh ini, tidak boleh itu, sebenarnya kan?
2: Tidak mungkin beda.
1: Tidak mungkin beda. Maksudnya itu
2: agama itu mungkin ngajuk. Boleh ini. Tidak mungkin.
1: Pasti kan? Ngajak ke elok galo.
2: Iya.
1: Seru eh kalau kita baca ini ya. Jadi kenapa tidak kebebasan setiap warga negara untuk beribadah agama dan kepercayaan tanpa ada diskriminasi atau pemaksaan dari mana ketuhanannya Maha Esa tadi. Tidak? Tidak boleh kita memaksa orang tidak agama apa. Ay, pokoknya panjang kalau kita bahas tabang Pancasila.
2: Panjang. Ini satu aja panjang.
1: Panjang.
2: Apalagi kita bahas limau. Iya kan?
1: Apalagi kita undang pakar-pakar sini.
2: Kan? Asli.
1: Sebenarnya, jaman-jaman macam ini kita ingat juga lah almarhum Dong Herman.
2: Iya.
1: Dulu. Apa bila kita ajak lagi rombongan Lepau Uncu kemarin. Ay, seru kalau rombongan itu.
2: Asli.
1: Midin. Seringi.
2: Sebenarnya beliau-beliau itu masih nunggu kan?
1: Masih nunggu, tak? Yang pasti
2: masih nunggu. Bung. Apa prompek tidak manggil-manggil lo?
1: Diketuai oleh Bung Henry Johan, ya. Orang tua kita, guru-guru kita itu dia. Siapa lagi yang agak tua dulu tuh? Ada yang lah Bapak Sarang satu dulu, tak?
2: Ada.
1: Lebar yang satu lagi harus datang.
2: Ya.
1: Seru, kartu botol ngobrol tuh.
2: Aku. Ada senamuan kabar juga kan.
1: Yang mana tuh?
2: Itu bedanya kabadang dia donga.
1: Oh ya.
2: Dengarpan
1: juga warna.
2: Dengarpan. Ingamila.
1: Ada rindu juga rumah tuh dak?
2: Iya.
1: Balik sana pasti banyak rindu dengan suara-suara tubuh tuh.
2: Iya. Lah sesekali lah kita coba ingamila.
1: Kita juga kan? Ingamila. Kita ngobrol sini ya. Di Berendon.
2: Senandung bumi merah putih tuh. Muli itu.
1: Muli.
2: Ya kan kalau ingami nanti lagi tidak bisa, ingamila.
1: Dan ingat-ingat yang lainnya nanti kita ucap-ucap. Oke Bang Ari, kita pokoknya doakan jelah dak. Seperti doa kita tadi,
2: ya.
1: Indonesia ini semakin maju,
2: amin.
1: Pemerintah. kita ni sebagian tahu diri dah yang mana dia dia ambil. Kalau bukan dia dia jangan dia ambil. Itulah istilah korupsi tadi, bang. Kalau punya kita memang gaji kita ya ambil. Tapi kalau pun kopi itu ini bukan buat negara, buat rakyat, ya tunjukkah. Jangan yang kaya makin kayu, ya miskin makin terpijak.
2: Jangan boleh ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan-tahan.
2: Kalau ada, kasih.
1: Kasih.
2: Ya kan? Kalau memang layak di bawa dikasih, kasih.
1: Kasih.
2: Ada jatahnya.
1: Ada jatahnya.
2: Itu.
1: Jok, kamu kan gitu, jangan diambil. Ampunnya orang, kasih ya. Tuh, di sana kami ini bukan ngomel di sana. Jadi keseruan, ngajak sebenarnya di sana bergabung. Mungkin banyak yang lagi, apa dah? Liburan ya tuh.
2: Libur.
1: Tapi hanya nganing tuh asasana kita di kebun.
2: Apalagi sana-sana adik sana di kebun.
1: Di kebun.
2: Nah, sama nganingan perompek.
1: Ini apa pun di sana di kebun tuh. Buat kan labah pega lo buat status. Selamat hari lahir Pancasila.
2: Benar.
1: Nah, buat kan aja status. Pasti orang mengingat. Weh, padik bapak ini. Walaupunnya di kebun atau di mana. Ingatnya hari ku lahir Pancasila nih. Ucap aja semua. Apalagi kita berdoa. Mudah-mudahan bangsa ini semakin... Yo. Jaya semakin
2: 1 Juni
1: 2026. Foto lagi madan kopi. Ada kata-katanya sih itu. Wah itu Pak, tuliskan masing-masing di apa statusnya. Ya Bang Ari, kita ngene kalau gue mari. Kalau ada sana gitu lah nak minum kopi lah dingin kopi itu putus sudah.
2: Entar ya kece gitu pula.
1: Kece gitu. Seru kalau kami ngobrol di sana. 2 jam lah sama Bang Ari ini.
2: Kece gitu yang sebenarnya jam 9 kecil gitu.
1: 9 kecil gitu.
2: Kelak ada duluan.
1: Duluan. Ini kecil-kecil kita berdua ini.
2: Iya.
1: Selamat hari lahir Pancasila di sana. Salam kompak, salam budaya.

0: di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Adisana, terima kasih masih bersama kami, dan berikut akan kami ajak Adisana kami bergabung untuk ulasan acara Kecek Kito, langkah awal memulai bisnis aksesoris dari nol. Nah, ini obrolan Mbak Vivi dengan Vivi Purnamasari. Selamat nganingkan dan selamat hari lahir Pancasila.
1: Di sana lah ada Inga Vepi Purnamasari, ownernya dari Pistor ya. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Sehat Inga?
2: Sehat Mbak.
1: Alhamdulillah ya. Nah, kita nak ngota dulu ya di sana ya. Tema kita hari iko langkah awal mulai bisnis aksesoris dari nol. Nah, kebetulan Inga Vepiko punya toko aksesoris gitu, yang perintilan-perintilan ciwi-ciwi itu. Nah, yang kayak calo lanang ngecek tuh tidak jelas nian tuh. Apa nian itu katanya kan. Kan kalau kita kan kalau misalkan para betina ini kalau belanja kan, ih lucu nian kan. Nah, kalau para apa laki-laki itu, ya mana nian sih yang lucu tuh gitu kan. Nah, untuk apa aksesoris iko ngapo Inga milih jualan ataupun usaha aksesoris ko?
2: Pertama itu emang suka aksesoris, emang suka perintilan-perintilan di sini kan lucu kan.
1: Iya kan.
2: Kalau nengok warna pink dikit, ih lucu beli kayak gitu kan. Jadi emang suka perintilan-perintilan.
1: Iya,
2: Mulainya tuh dari 2018, waktu itu cetak polaroid. Polaroid itu kan foto-foto kecil.
1: Oh iya, iya foto-foto iya,
2: yang digantung-gantung. Di kamar itu kan. Pertamanya dari situ. Dari situ kan dia ada jepitan-jepitannya tuh.
1: Iya,
2: untuk ditempelin di kamar kan.
1: Lampu-lampu tuh dah.
2: Iya, terus lampu-lampu juga, lampu tumbler kan. Jadi ke situ. Terus banyak tuh orang yang beli, banyak yang order kan. Waktu itu sempat juga mau berhenti karena ada yang order 1000 foto. 1000 foto itu benar-benar kita yang milihin Mbak. Satu-satu. Jadi dari 1000 foto tuh di Sera Kito yang ngambilin satu-satu kayak itu. Nah, kan capek kan. Tapi kan sambil kuliah juga jadi kayak udah bisa lagi nih, capek nian mato karena besok harus harus kuliah kan. Lah nyusuninya sampai jam 12 malam. 1000 foto

0: sih aja sama orang kan, pre-order. Kalau orang beli berarti langsung disusuni, berarti orang langsung ambil aja ke rumah kita, udah disusunin lagi. Dari situ tuh berkembang. Jadi kayak perintilan-perintilan tuh kan ada tumblernya di situ, jual juga kaos kaki, terus mulai beli etalase, dibeliin mama etalase kan waktu itu, dibeliin etalase tuh di ruang tamu. Jadi gak ada tempel lagi tamu tuh. Kalau tamu masuk langsung kejualan kan, berantakannya rumah tuh. Terus kata mama, ada garasi di samping gak pake kan. Terus katanya, pindah aja lah dek, katanya kan di samping gak pake juga katanya kan. Udah dipakai di samping tuh ternyata kurang lebar juga. Pindah lagi ke depannya. Ke depannya tuh tempel motor mobil. Tapi ada lagi satunya kan. Udah jadi pakai dua ruangan tuh, udah sekarang tuh udah penuh. Jadi sampai merambat-rambat ke aksesoris-aksesoris kecil.
1: Iya kan banyak ya aksesoris tuh.
0: Jepit-jepit, terus jilbab, segala.
1: Iya, bukan satu macam saja ya. Itu banyak.
0: Dari 2018 sampai sekarang tuh itulah, jadi buka cabang udah 3 cabangnya.
1: Oh, udah 3.
0: Cowok lebar sini ada.
1: Cowok lebar di mana tuh?
0: Di depan SMK 1.
1: Di depan SMK 1. Oh, iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya.
0: Terus di Unip sama di rumah, di garasi tadi.
1: Oh, gitu, di Unip ada. Di rumah di mana tuh?
0: Di samping, kan di garasi. Enggak,
1: maksudnya
0: kan
1: alamatnya?
0: Di Lingkar Barat.
1: Oh, di Lingkar Barat. Iya, iya, pokoknya segala ado, iya. Tapi apa tuh di tahun berapa tuh? Nah, di apa buka pertama tuh di rumah?
0: 2018.
1: Oh, 2018. Iya. Ya berarti sebelum COVID ya?
0: Sebelum COVID.
1: Sebelum COVID ya. Oke, oke, oke, sebelum COVID. Dan kalau dihitung sampai sekarang itu mungkin lah udah jalan 3-4 tahunan ya.
0: Kalau
1: 2018 7 tahunan ya, 7 tahunan ya, 7 tahunan. Iya. Lah jalan 7 tahunan. Oh, lama juga ya. Kamu juga ya. Tapi tetap konsisten ya.
0: Iya.
1: Cak mana caranya ingat bisa konsisten tuh?
0: Konsisten tuh dari langkah-langkah kecil aja. Misalnya mbak harus kayak mikirin barang apa lagi nih.
1: Iya. Itu terus iya kan? Mundur dikit nggak biar suruh. Ya nggak.
0: Mikirin tiap hari ini barang apa lagi yo. Kadang tuh kan orang tuh bosan kalau barang-barangnya itulah kan.
1: Iya.
0: Terus tuh ngikutin zaman.
1: Iya, gitu, benar-benar.
0: Pas COVID kemarin kan orang cari masker tuh. Ya Pepi jual masker kayak gitu kan. Jadi jadi lihat situasi dan kondisi, terus juga ngikutin zaman.
1: Apa yang lagi tren ya, gitu kan? Apa yang lagi viral gitu kan?
0: Itu dilakuin secara konsisten.
1: Dan juganya memang apa tuh ingat kok memang suko ya perintilan-perintilan cek itu ya.
0: Emang hobi
1: ya.
0: Passionnya kayaknya.
1: Jadi itu memang tidak masalah juga kan ngurusin yang hal-hal perintilan yang kecil-kecil aja tuh ya tidak ada apa tidak ada pusing lah tidak gitu beban. Kan. Karena kan memang suka gitu kan, suka hobi juga gitu kan. Tapi ngapa namanya Pistor kok?
0: Namanya Pistor karena dipanggil di rumah tuh sama ponakan tuh Pepe.
1: Oh gitu.
0: Karena Pepe kan namanya kan, jadi panggil Pepe kayak itu kan. Pepe panggilan di rumah tuh P, jadi oh yaudah Pistor
1: aja gitu.
0: gitu.
1: Oh jadi nama ingat tuh ya Pistor. Pistor atau Pistor bacanya?
0: P, tapi kan karena
1: P dua
0: kan.
1: Ah jadi double jadi
0: P apa iya,
1: sih? Iya, Pepe Baslada. Iya.
0: Asal belanja.
1: Iladingan bulu. Asal belanja aja yo, ya serala yo. Harganya dimulai dari berapaan tuh ingat perintilan ingat kok?
0: Harganya mulai dari 1000.
1: Oh dari 1000an ado. Sampai yang mahal berapa ingat?
0: Kayaknya paling mahal tuh 60 ribuan.
1: Oh ada 60 ribuan. Yo iya.
0: Jadi emang untuk pelajar-pelajar.
1: Iya yo. Eh murahnya lah pokoknya yo. Terbelilah dah kayak gitu dah. Kalau misalkan tiap hari ngopinya dua kali ya mungkin dikurangi kan. Nggak beli perintilan yang banyak kok kan. Yang kayaknya tidak penting kok kan. Kayak kami kan tuh malu. Penting nian.
0: Kalau cowok juga malu kan mbak ngomongin
1: metenya. Iya bener. Iya dan tuh juga kadang tuh kalau perintilan-perintilan kayak gitu tuh kita tidak beli aja tuh kalau misalkan kita tidak selero nengoknya aja tuh jadi selero gitu kan. Iya lucu nian gitu kan mak dibeli kan mak dibeli galo gitu
0: nah. Kalau orang cerita mbak kami niatnya dari rumah cuma beli ini loh pas di situ nengok iya lucu nian warnanya pink warnanya ungu warnanya biru saya juga itu beli banyak mbak ngapu kayak itu katanya
1: iya iya nian pulo ngapu cek tuh mbak ya cek mana udah kami mah yang jualan seneng-seneng aja
0: emang itu kan
1: iya. Oke, tapi banyak mbak untuk jenisnya banyak. Mulai dari apa misalkan jepit-jepitan,
0: terus kini ke jilbab.
1: Oh ke jilbab juga.

0: masker muka,
1: mulai dari dewasa, anak-anak gitu ya, anak-anak, cewek cowok ada
0: gantungan, tapi kebanyakan cewek karena emang konsepnya kan pink putih kan.
1: Iya benar, agak ngeri juga kalau misalkan lanang nggak belanja dah gitu kan, misalkan nyenak belikan kado untuk metenya kok tadi kan agak segan juga,
0: kadangnya malu-malu dari
1: depan juga.
0: Jadi kami ngomong sama karyawan itu kan ditanya aja, napa?
1: Iya.
0: Soalnya dia malu kan, dia ngomongnya aja tuh malu.
1: Iya malu.
0: Kan. Karena dia masuk tuh kalau berdua sama cowok kan, sedorong dorongannya.
1: Iya.
0: Tanya lah, iya. Kayak
1: apa? Lucu pula dah. Eh kalau kita mah seneng seneng aja ya, apalagi kalau dari luar nampak yang lucu lucu tuh. Tapi memang untuk target pasarnya Pistor Iko kok remaja remaja gitu ya, anak SMA gitu dah.
0: Anak-anak kuliah,
1: anak-anak
0: kan
1: kuliah
0: sering
1: gitu
0: cari kado-kado untuk SMH,
1: benar-benar. Tapi ada dah sih yang menjadi Iko yang menjadi kendala untuk Inga sendiri untuk untuk ngejual atau mungkin untuk beli bahan-bahannya tuh ada kendala dah Inga?
0: Tidak sih, itu tadi karena passion tadi dah. Kayak nikmatin aja
1: jalan itu mbak.
0: Jadi kayak kalau kendala tuh paling masalah-masalah kecil
1: lah, mungkin kalau sedang tidak mood gitu kali kan, lagi bete gitu kan.
0: Terus dari awal tuh yang susahnya tuh ngebangun sistemnya. Yang bedain usaha biasa sama dagang itu kan biasanya dagang tuh nggak pakai sistem. Kalau kita tuh barangnya tuh diinput satu-satu, benar-benar di barcode. Jadi kalau hilang tuh kan ketahuan. Nah susahnya tuh dari situ. Kalau misalnya buka toko baru, segala barang tuh harus kita barcode satu-satu dan beda-beda kan angka-angka
1: barcode-nya.
0: Jadi tapi dari sistem itu bisa banyak banyak fungsinya, banyak manfaatnya.
1: Banyak keuntungannya ya.
0: Jadi kalau kita pergi misal VP jauh, misal ngambil lagi barang di Jakarta, itu bisa pantaunya lewat HP aja karena
1: udah tersistem.
0: Terus pendapatan pengeluarannya tuh udah ada dalam aplikasi semua. Jadi kalau yang pertama tuh susahnya itu input barang aja. Tapi kalau sekarang kayak misalnya barang-barang dikit harian nyampe, karyawan aja yang input.
1: Oh jadi beli barangnya langsung Inga sendiri ya?
0: Iya masih sampai sekarang.
1: Siapa mana sih rasanya Inga jadi owner tuh yang punya 3 cabang kok Inga? Mana sih Inga rasanya?
0: Rasanya pusing.
1: Pusing ya? Oh masih pusing juga ya?
0: Pusing. Pusingnya tuh bukan fisik lagi, lebih ke otak. Kalau dulu kan capek, nyusun barang, capek itu. Kalau kini kan udah ada karyawan kan, jadi capeknya tuh mikir, aduh ini apa lagi yo, trennya ini apa lagi yo, carinya itu
1: jadi,
0: lebih ke otak.
1: Iya sih. Jadi terus ini yo, nengok referensi gitu kan.
0: Terus kalau udah tokonya udah agak besar kan. Misal kayak di Unip udah besar tuh, ini mau diisinya apa lagi? Perasaan udah galau lah. Kayak itu nah kan kalau aksesoris kan Feby mainnya cuma di aksesoris belum merambah-rambah kan. Terus di aksesoris apa lagi? Perasaan aksesoris nih kayak inilah gitu. Jadi pusing juga kadang-kadang.
1: Pusing ya. Tapi tuh dinikmati aja udah. Iya kan, mumpung lagi muda ini kan Iko juga udah satu, Iko juga udah maksudnya tuh satu kebanggaan juga lah. Ada Inga di umur yang segiko gitu kan, lah usahanya lah besar gitu kan. Tapi ada udah sih Inga tipsnya kok untuk anak-anak yang memang seumuran Inga kok yang gak buka usaha cak Inga kok gitu. Nah apa sih tipsnya dari Inga, ala Inga aja?
0: Kalau tipsnya mungkin pilih usaha atau mau bikin usaha itu harus sesuai dengan passion. Jadi ketika kita ngejalaninnya kita tidak merasa beban.
1: Kita
0: nih passion kita di belajar, kita sering belajar, senang belajar kayak gitu. Kita bisa jadi guru les sampingan. Kalau Feby kan suka aksesoris, barang-barang kecil kayak gelang-gelang kayak gini. Ini sukanya
1: suka ya.
0: Dulu tuh malah cita-citanya mau punya fotokopi. Nengok fotokopi susun-susun barang-barang kecil tuh kan
1: juga
0: lucu
1: ya.
0: Kan.
1: Iya,
0: jadi kayak milih usaha itu sesuai passion biar kita tuh tidak buntu.
1: Iya benar.
0: Menikmatin juga jalannya. kan kalau misalnya tidak sesuai passion gitu buntu nian kan kadang tuh apalagi oh ini kalau kita sesuai passion oh ini lucu ini bisa nih dijual ini masuk nih sama pelajar kayak gitu jadi otak kita tuh jalan terus kayak gitu cair aja gitu
1: benar-benar ya
0: karena sesuai passion sesuai minat dan bakat dan cari juga skill kamu apa
1: gitu. iya benar-benar ya jadi
0: skillnya
1: itu.
0: Bisa direnang ya jadi guru renang
1: itu
0: kan menghasilkan uang kan
1: kalau memang bisa masak ya masak apa misalkan itu kalau pengen memang nak buka usaha dah tapi kan kayak males mageran gitu kan itu aku. Nah kalau kita balik lagi di sana ya jangan kemana-mana caknya seru kok nggak tak keingat kok dah mana yang nak buka usaha mungkin mulai dari aksesoris dulu mungkin dari rumah dulu dah ingat ya so, apa tadi juga tipsnya juga untuk pemula mungkin mulai dari rumah dulu dah sih mulai dari rumah dulu gitu kan mungkin nengok dulu pasarnya cak mano selain tadi juga kayak passion ya buka usaha tuh gitu kan. Nah kalau kita balik lagi adik sana ya siap kalau dulu pertanyaan nah kita kelak nanya-nanya kayak ingat Vepiko ya jangan mana dulu pokoknya di perompet aja suara budaya Bengkulu.

adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Di sana kita balik lagi di acara gak kecil gitu. Yo, di pagi hari ko, nah kita masih ke ingat Feby Purnamasari, owner dari Pistor ya atau Pestor ko, yang lah ada di Kota Bengkulu ko ada tiga, dah ingat ya cabangnya ya?
1: Iya.
0: Ada tiga di rumah, ada di Sawah Lebar, ada di Unip pun juga ada ya. Jadi untuk yang teman-teman yang di Unip, jadi tidak susah lagi mungkin ke rumahnya Inga Feby di Lingkar Barat ya.
1: Iya,
0: di Lingkar Barat ya. Atau juga jangan lupa juga untuk nengok-nengok mungkin, nengok-nengok dulu aksesoris sapo ajo yang ada di Pistoriko. Instagramnya apa Inga?
1: Pistor underscore Pestor 8LB, terus Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Pokoknya banyak ya. Nah, ditengok aja situ. Tapi di tiap itu tokonya sama gak lo kan ya untuk barang-barangnya?
1: Sama. Rata-rata sama, cuman ada yang kalau Sawah Lebar kan kecil kan. Jadi
0: oh, jadi terbatas semua.
1: Jadi terbatas kayak barang-barang yang best seller
0: aja. Oke. Tapi mungkin kalau nak lengkap mungkin yang besarnya ada ingat apa di rumah apa di mana tadi ingat yang di Unip ya?
1: Di Unip lebih besar.
0: Yang di Unip lebih besar, mungkin lebih lengkap ya. Nah, apa sih ingat untuk nak buka apa dah usaha aksesoris kok tantangan yang paling yang paling sering dihadapi itu apa ingat misalkan? Mungkin komplainan customer mungkin? Tidak juga.
1: Komplainan banyak, cuman kan kita ngejaga customer tuh biar dia balik lagi tuh. Misalnya dia komplain, "Mbak, ini pecah nih." Gitu kan. Dari kami beli tadi pertamanya tidak dicek kayak gitu. Jadi kan itu kesalahan kita kan. Kita bertanggung jawab. Tidak apa-apa, Mbak, balikin aja, Pak, kita ganti.
0: Karena kita memang tidak ngecek ya.
1: Karena memang kesalahan karyawannya juga tidak dicek.
0: Iya, benar ya.
1: Jadi untuk menjaga percayanya customer itu ya kayak gitu. Kalau ada komplainan enggak apa-apa dihadapin bae, tapi minta maaf dulu pertamanya kan. Maaf ya, Mbak, sebelumnya kayak gitu kan. Cuman enggak apa-apa, Mbak, dibalikin aja. Kami tanggung jawab kok gitu. Jadi dia enggak trauma balik lagi kan.
0: Iya, benar-benar ya. Itulah dak ingat yang dijago dak gitu dak kalau misalkan kita nak usaha apapun dak. Apa dalam pelayanan ya, selain juga kita memberikan kualitas barang kita juga kan. Kita harus juga dengan pelayanan, dah ingat ya. Nah itu kalau misalkan ingat tuh untuk syaratnya untuk retur ataupun untuk ganti C itu tuh ada ikonnya juga, ketentuannya juga. Atau langsung bawa datang nampak kasruk atau langsung apa cuman?
1: Kalau kesalahannya dari kita sih.
0: Oh, ditengok juga ya.
1: Cuman kalau misalnya banyak customer nih banyak juga kayak salahnya bukan dari kita, misalnya dia salah milih jilbab, milih warna jilbab, nah, itu kan bukan tanggung jawab kami kan. Iya banyak. Mbak, ini salah lah pilih jilbab, pilih warna jilbab, gitu kan. Maaf ya Mbak, cuman kan kesalahannya kan bukan dari kami ya.
0: Cuman
1: kalau misalnya kesalahan dari kami atau ada kelalaian dari tim kan, itu bisa dibantu. Cuman kalau kesalahannya dari orang atau customer itu ya. Agak susah juga ya Mbak, saya itu. Lah kalau kami iyo kan galo dia balik ke galo kan.
0: Tapi kan memang seperti itu, ndak di Pistor aja dah. Kau ingat ya, memang di ketentuan yang lain juga seperti itu. Bahkan di struk itu kan juga dijelaskan barang tidak bisa dikembalikan gitu kan. Nah, iko ingat masih mending kok bisa dibalikan gitu kan. Karena memang kesalahannya memang dari pihak dari toko Pistor sendiri gitu kan. Tapi kan juga ditengok juga dah ingat. Nah, iko apa tuh namanya? Aduh dah sih ingat tuh selain juga pusing mungkin dekat komplainan yang mungkin ida iko ya. Maksudnya tuh tidak perlu tiap hari dah ingat. Tapi ada gitu kan. Nah, aduh dah sih sehari atau mungkin sebulanan itu sebulan mungkin tidak iko kali ya sebulan atau mungkin sehari atau mungkin sejam lah ada ada yang tidak beli atau tidak berkunjung gitu.
1: Maksudnya?
0: Yang Iko maksudnya itu tuh jadi peningkatan atau apa hasil dari omset ingat tuh jadi nurun gitu. Ada enggak sih dalam sehari atau mungkin dalam sebulan itu orang jajan dikit gitu?
1: Ada.
0: Oh, ada ya di awal-awal ya.
1: Kayak ini. dampaknya mungkin karena sekarang kalau Agustus kan Pepe ada event tuh, Pestor. Oh, jadi jual barang-barang Agustusan. Oh. Nah, kalau sekarang tuh Agustus tahun inilah, Agustus
0: iya
1: tahun
0: sih.
1: 2025 nih kayak mau efisiensi anggaran.
0: Iya, iya.
1: Jadi anak-anak tuh kan tidak boleh yo. Maksudnya dipungut biaya dari anak-anak kayak itu kalau di sekolah. Jadi kan kalau dekor-dekor tuh biasanya kan sumbangan nih. Kalau kini tahun ini tidak boleh lagi. Jadi Agustus kemarin tuh sepi dibanding
0: sepi, ya.
1: Agustus yang 2024.
0: Gitu. Jadi itu dampaknya kemana-mana, dak? Iya, jadi mungkin di pas apa dak di momen-momen cah itu yo. Jadi ida laris manis iya, gitu kan.
1: Bedanya tahun event tahun 2024 sama 2020.
0: Iya, jadi itu memang segalanya tuh emang iko yo ngaruh gitu kan. Nah tapi untuk yang cah itu tuh ingat tuh nyiasatinya cah mana sih? Atau diadakan promo atau apa gitu?
1: Iya diadakan promo terus diiklanin terus kayak gitu di story ya. Jadi orang bisa lihat kan. Cuman kalau misalnya emang kondisi atau situasinya di tahun ini kayak gitu ya udah enggak apa-apa kan itu kan itu tadi keunggulan kalau kita beli barangnya bukan makanan
0: iyo jadi sih. Bisa dijual jadi tahun depan. Iya benarnya tidak basi juga dak gitu kan dan nya tuh masih terpakai juga dan juga pasti bakalan iko juga sih karena kan tidak dipanas untuk nyimpanannya gitu kan. Iya sih dak. Dan apa dak? Oh, nah untuk dukungan keluarga Inga ya seperti apa sih dukungan keluarga ataupun teman-teman Inga dengan usaha Inga yang sekarang sudah berhasil?
1: Sangat mendukung sih, terutama mama. Yang pertama suruh jualan tuh mama.
0: Iya ya.
1: Katanya jualan lah dek, kayak nambah-nambah uang jajan lah.
0: Iyalah,
1: gitu kan. Minimal tidak minta jajan lagi sama mama kayak gitu kan. Makin kesini makin tidak mintanya apa-apa lagi.
0: Iya, malahan mungkin Inga yang ngasih dak.
1: Kalau itu keluarga tadi support, teman-teman juga support lah dari awal. Cuman kalau di awal lagi merintis tuh kita benar-benar tidak bisa main,
0: iya.
1: Bisa keluar,
0: makan
1: sama
0: iya.
1: Mandi itu susah karena
0: iya.
1: Iya, terkadang makan sama mandi tuh ketar-ketir. Mandi tuh 5 menit tuh tidak bisa mbak lah, ada orang-orang manggil kan dulu tuh kan. Nah terus teman-teman tuh ngajak main yuk Pep, kata tidak bisa kalau nak main ke rumah aja yo,
0: iya,
1: yang berjualan. Jadi orang mungkin gak asik ya. Orang nak main malah disuruh kalau dijualan
0: benar.
1: Tapi terasa berarti teman-teman yang kawan pada saat itu ya berarti emang teman-teman yang mau ada di saat suka dan
0: suka kan. Benar.
1: Jadi sampai sekarang tuh ingat aja kayak itu momennya.
0: Di saat jadi ada hikmahnya ya.
1: Saat itu kita bisa nengok tuh, oh ternyata ini kawan-kawan yang benar-benar rendah kawanan
0: iya.
1: Itu kan karena emang benar-benar sibuk di tahun satu sampai
0: karena kan emang juga baru merintis dah ingat ya kan baru mulai juga gitu kan dia tidak mungkin gitu ado jagonya lah cuman nunang gajinya gitu kan
1: iya
0: belum bisa
1: kan.
0: Jadi di tahun berapa ingat lah ado karyawan
1: kayaknya mulai Anu karyawan tuh di 2 tahun pertama tuh lado karyawan.
0: Oh lado.
1: Cuma baru satu.
0: Iya bantu-bantu di rumah.
1: Karyawannya tuh kan ada yang keluar tiba-tiba nyomong apa? Ternyata nyebuka juga aksesoris cak gitu. Itu juga kan banyak juga di awal-awal tuh. Cuma makin kesini yo. Kayak karena udah lumayan juga karyawannya udahlah kayak gitu. Kalau pertama-tama terasanya ditinggalin pas lagi rame-rame
0: gitu kan. Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Asik. Nyoba pergi cari yang lain loh.
1: Buka usaha yang sama kan. Cuman mungkin itu pilihannya ya.
0: Iya.
1: Kadang tuh terasa aja sakitnya.
0: Iya sih. Itu tuh Iko udah ingat maksudnya tuh jadi Iko ya apa tuh jadi ujiannya di usaha gitu ada. Tapi kalau ingat cuman sih nyiasatinya untuk ya pastilah ada perasaan gitu yang kayak misalkan lah kok bisa sih gitu kan. Nah ingat sendiri mikir kan enggak sih hal-hal yang kayak itu apa ya udahlah biarlah rezeki mah ada yang ngatur gitu kan.
1: Mikir sih pertama-pertama tuh mikir. Sedih. Terus tuh lagi rame-rame gak ada kawan tuh kayak karyawan tuh aduh sedih banget kayak itu kan ditinggalin nih gitu. Terus tuh banyak juga tuh ada beberapa waktu agak rame karyawannya cuma ada yang tangannya jahil ada biasalah kan kayak duit tuh nak nyelek-nyelek
0: duit kan itu ada juga
1: cuma yang makin di sini kayak banyak orang kan beda orang beda ya beda ya bisa-bisa kita tuh lah selagi kalau Feby kayak karyawan tuh selagi dia jujur sama dia nak kerja
0: yaudah
1: karena susah juga kan gitu ngatur orang harus sama kayak yang kita mau kan
0: bener.
1: Jadi kalau nyola jujur terus nyola nak kerja yang penting tuh jujur sih yang pertama.
0: Iya benar ya. Dan juga dia tuh mungkin rajin lah, mau lah gitu, mau kerja gitu kan. Tapi kan kadang ada orang yang jujur, kadang tuh tidak mau kerjanya, ya karena tidak peduli orang masuk. Orang tuh ditanya dak kan, kita kan senang ya ditanya-tanya tuh nak beli apa yuk, biasanya kan, nak nyari apa gitu kan. Yo misalkan kalau nyo sibuk aja kayak dirinya misalnya nyo kayak HP-nya aja gitu kan. Nah jadi kan orang malas gitu kan. Senang. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang enggak pengen ditanya, nyonya nak aja nyari dewe atau cowono gitu kali kan. Tapi kami sih tipe senang yang ditanya. Yeah.
1: Jadi gak bingung gak
0: mbak? Iya, jadi kan kita misalnya kan beli satu, jadi ditawarin, nah iku aja mbak, iku elo, iku iku. Nah jadi kan kita kan mau juga tuh, mau beli gitu kan. Nah ada gak sih, apa tuh namanya kalau di Pistor sendiri atau mungkin Inga sendiri gitu kan, berencana untuk nak buka ataupun mungkin nak memperluas lagi di Curup misalkan?
1: Belum kalau di Curup.
0: Oh belum ya.
1: Di Unip kemarin tuh baru perluasan, baru udah diluasin.
0: Oh.
1: Kemarin tuh satu.
0: Cuma satu, sekarang dua. Masya Allah. Sukses terus ya Inga ya.
1: Kalau di luar belum ada yang nengok Inyo.
0: Iya ya. Tapi kelak beguyur dah Inga ya, biar Allah orang tahu dulu dah. Mudah-mudahan dari kita ngota-ngota kok kan. Yeah. Jadi orang Curup dengar kan. Nge-DM lah kelak kan. Tapi apa kok Inga untuk selalu menjaga kekonsistenan atau mungkin Iko harapan Inga di Pistorico cak mana Inga kedepannya?
1: Harapan kedepannya kini tuh lebih ke bisa bantu banyak orang.
0: Iya buka lapangan kerja cak itu ya.
1: Iya karena kan sekarang tuh susahnya.
0: Iya benar.
1: Feby galak buka loker nih. Itu banyak yang masukin loker itu yang udah pada sarjana. Jadi kayak orang sarjana aja nih banyak kayak itu yang mau kerja kan.
0: Jadi kita perlu bingung nak gaji berapa dah.
1: Iya, bingung pula kita kan. Jadi kayak enggak jadi berkah sih untuk orang banyak. Terus kan karyawan-karyawan gini tuh kayak gimana ya? Kadang tuh dia tuh kerja tuh bukan untuk dirinya sendiri.
0: Iya, ya.
1: Orang tuanya bantu bantu adiknya. Jadi kan kita di situ mungkin kalau kita baik didoakannya kita lancar kerjanya kan. Kalau kita baik sama dia jadi kayak itu. Mau jadi berkah aja sih kalau sekarang. Sama nabung-nabung.
0: Iya, benar-benar ya. Mudah-mudahan dak ingat ya. Apa kayak segala yang udah diniatkan baik, mudah-mudahan baliknya juga baik gitu dah. Amin. Ya. Apa kok pesannya untuk anak-anak muda yang mageran di luar sana? Mungkin bisa mulai dulu kayak buka usaha aksesoris atau apa gitu, kasih Iko aja ingat pesannya apa gitu kan. Kalau misalkan gunakan waktu muda untuk apa hal-hal yang produktif lah gitu kan. Nah, apa kok pesan Inga?
1: Pesannya itu tadi, cari skill dan kemampuan. Terus ubah skill atau kemampuan atau passion itu jadi uang.
0: Yunianto.
1: Yang paling susah itu bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri.
0: Nah, lah benar Nianto. Yunianto pokoknya memang melawan diri kok sendiri Nian.
1: Melawan kemalasan, kemageran.
0: Benar.
1: Jadi harus konsisten. Konsisten itu apa? Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita lagi enggak melakukannya.
0: Nah, iya benar.
1: Misalnya kita lagi malas kok. Tahu, tapi niatnya kayak ini. Jadi harus tetap dilakukan walaupun kadang kita aduh capek banget kan, kadang malas gitu kan. Cuman ya ingat harus konsisten kan ngejalaninnya. Tapi dari langkah-langkah kecil aja enggak apa-apa setiap hari. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu tuh kayak ada catatan. Kalau Feby hobi nyatat per tahun. Misalnya wishlist tahun ini apa kayak gitu, tempel di kamar.
0: Gitu ya.
1: Jadi punya kalau udah di checklist, kayak gitu. Setiap tahun pasti punya harapan dan doa
0: Pastilah ada pencapaiannya setiap tahunnya. Ada berapa banyak ingat pencapaiannya?
1: Pencapaian enggak sih, enggak banyak sih.
0: Plat realisasi enggak lo, enggak? Plat habis tahun kok enggak? Mau kasih banyak, ingat lah mampir ke Prompe. Mudah-mudahan apapun Iko apa tadi namanya wishlist Inga kok bisa terrealisasi galoda di tahun Iko ya. Amin. Dan juga mau kasih juga untuk adik sanak galonyo yang lah gabungan di acara kita di Kecik kita untuk hari Iko yo. Yang nanya-nanya penasaran silakan aja kunjungi Instagramnya di mana Inga?
1: Instagram pribadi Vepi Pestor, terus Instagram jualan Pestor 8LB, Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Iya, nah tengoklah di situ ya, banyak macamnya aksesoris yang ingin aku jual ya. Dan sampai di situ dulu adik sanak galonyo di acara Kecik Kito kita untuk hari Iko. Kita jumpa lagi di Kecik Kito di lain waktunya ya. Dan untuk ingat terima kasih lah mampir ke Prompe ya. Dan juga adik sanak juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berendo Pagi kok kayak Vivi ya. Nah lanjutlah di Berendo Siang kayak kawan-kawan penyiar lainnya ya. Kalau gitu sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih masih bersama kami di Berendo Pagi ya di sana hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Masih dengan saya Erpa Rahman sampai kelak jam 10 waktu Indonesia Barat. Misalkan waktu lebih kurang ada 7 menit lagi ke depan di sana sebelum berpisah dan kawan-kawan kami di Berendo Siang akan melanjutkan tugas-tugas kami. Selamat hari lahirnya Pancasila di sana. Mudah-mudahan dengan kita memperingati hari lahir Pancasila, kita semakin mengamalkan ya, menerapkan apa sih nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila 1 sampai 5 di sana. Dan tidak ada salahnya kita membanjiri ya status-status WA kita dengan ucapan selamat hari lahir Pancasila dengan doa-doa yang terbaik versi kita masing-masing. Yang pasti doa yang baik di sana ada demi bangsa tercinta, demi generasi kita. Dan yang pasti kan isi-isi daripada Pancasila itu alap boleh di sana. Persatu ketuhanan yang esa, kemanusiaan adil berada, persatu Indonesia. Pokoknya ngajak adil, pokoknya untuk segala-galanya, kompak untuk seluruhnya. Dan selamat hari lahir Pancasila. Sekali lagi kami akan temani dengan lagu-lagu kembali sampai nanti adik sanak kami. Mungkin ada yang libur, ada yang jalan-jalan hari ini. Semoga dia berikan kelancaran. Salam budaya.

0: Di sana dengan berakhirnya lagu dari Kaur tadi maka tuntas sudah kebersamaan kami. Lagu dari Santawan, lain lain nihan, mun gadis antawan. Nah, dari sana. Langan tarang kita pada pukul 10:04. Saya dari ruang dengar di sana yang ngawanin jak di jam 5 tadi sampai jam 10. Mohon pamit dari ruang dengarnya. Salam budaya, selamat hari lahirnya Pancasila. Ya, mudah-mudahan dengan kita tadi sudah upacara di sana ada yang besok mungkin ya. Kita semakin mencintai bangsa tercinta dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pamit dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung dengan kawan-kawan kami di Brendo Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui.

0: juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan 2-faktor.
1: Berendo Siang, Perempat RRI Bengkulu.
2: Itu emang di kampung itu senengnya nonton wayang, hiburannya. Kiai wayang di kampung mah. Nah saya tuh sampai sama bapak itu ditontonin wayang terus. Saya bukan jebolan wayang karena sering nonton sama bapak suruh nonton wayang. Jadi suara si Cepot, suara Satria, caranya wayang, tingkah lakunya dari nonton itu.
3: Seni wayang bambu di Kampung Cijahe, Kelurahan Curug Mekar, Kota Bogor ini menjadi bukti begitu kayanya khasanah seni dan budaya tradisional, khususnya wayang yang ada di bumi Nusantara.
4: Bisa nambihan khasanah seni budaya, sahadi lamun lain urang, anu ngamumule seni budaya urang sorangan.
3: Disambangi di lokasi padepokan wayang bambu miliknya di Kampung Cijahe, tepatnya di RT 06 RW 01 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Derajat Iskandar, 50 tahun, seniman dalang yang juga penemu dari wayang bambu di Bogor itu menceritakan bahwa ide awal dirinya berhasil membuat kreasi wayang bambu ia dapatkan secara tidak sengaja di tahun 2000-an saat dirinya melihat banyak limbah bongsang atau besek bekas wadah nasi atau kue yang terbuat dari anyaman bambu yang lazim digunakan oleh warga sekitar pada saat acara-acara hajatan ataupun kegiatan hari besar keagamaan yang saat itu dibuang sia-sia dan hancur menjadi sampah. Sampah, besek, atau bongsang yang ia temukan itu kemudian, kata Dajat, berhasil menginspirasinya menjadi sebuah karya seni yang ternyata cukup unik berbentuk wayang yang kemudian ia beri nama wayang bambu.
2: Tahu neng besek ya, wadah daripada awi itu yang disulam itu di tempat sampah di perumahan Jasmin, kita di perumahan Jasmin itu hanya 5 bongkah, mungkin bekas gepuk, mungkin bekas kue,
5: bongsang.
2: Nah saya ambil dibogok, dibongkarin, diudul-udulkan. Rek nyeunaun kata saya teh. Enggak bisa nyulam karena kita mah utak itep. Mengingat dulu membikin wayang dari pelapa singkong ya. Di situ awalnya dibikinlah kayak pelapa, dibikin ke dulu kayak pelapa singkong. Cuman kita manusia bener kepuasan itu Pak, imajinasi itu luar biasa manusia. Wah, udah bikin gini, kurang. Bikin ini kurang.
3: Berbekal kecintaannya terhadap dunia seni pewayangan dan sedikit ilmu pengetahuan yang ia dapat secara otodidak dalam berbagai pertunjukan seni wayang, Derajat bersama sejumlah pemuda di wilayahnya mengaku terus berinovasi dan berkreasi dalam upaya mengenalkan wayang bambu karyanya tersebut agar diterima oleh masyarakat luas. Alhasil, mulai awal tahun 2003 lalu, wayang bambu karya Derajat mulai diterima dan dikenal secara luas dan akhirnya berbuah manis, yang ditandai dengan mulai berdatangannya berbagai tawaran order ataupun panggilan job mengisi berbagai acara pentas seni maupun hajatan warga dari berbagai daerah. Bahkan, Derajat bersama timnya juga kerap diundang untuk tampil mengisi acara pentas seni di beberapa negara di kawasan Asia maupun Eropa.
2: Saya sudah arena luar kota, luar provinsi, luar nasional, tingkat negara juga, ASEAN, sampai Eropa, saya alhamdulillah.
5: Antusiasme mereka gimana?
2: Salut, mendingan luar negeri sono, nggak ngerti juga, ngedablek, ngejengol, diem. Tapi itu sangat luar biasa, daripada orang-orang kita dipandangnya sebelah mata, cuek berwek. Paham nggak ngomongnya cuek berwek? Padahal, orang luar negeri sana sangat luar biasa keseni budaya kita.
3: Musik. Seni wayang bambu karya Ki Dalang Drajat, seniman asal Kampung Cijahe, Kota Bogor itu sebetulnya secara fisik atau penampilan dan aksesorisnya sendiri memang tidak jauh berbeda dengan wayang golek atau jenis wayang lainnya yang menjadi khas masyarakat etnis Sunda di bumi Parahyangan, Jawa Barat. Hanya saja yang membedakan wayang bambu dari wayang lainnya itu, yakni selain bahan dasar untuk membuat wayang tersebut murni 80% berbahan dasar bambu, ternyata alur cerita dalam lakon yang dibawakan oleh dalang juga jauh berbeda dengan wayang-wayang pada umumnya yang biasa mengambil lakon atau tema cerita-cerita dalam kisah Ramayana atau Mahabharata. Sedangkan wayang bambu justru mengambil tema atau lakon cerita yang unik dengan mengangkat isu-isu atau kejadian-kejadian aktual kekinian yang terjadi di sekitar masyarakat.
2: Karena walaupun saya jenis wayang, tadi sudah diterangkan, wayang itu jenisnya banyak. Wayang golek, wayang kulit, wayang papak, wayang patehi, wayang nabi, banyak. Apalagi tambah-tambah ada wayang apa gitu, banyak sekarang. Tapi saya di sini sebagai penemu, pencetus, masterpiece-nya, profesornya penemu wayang bambu ini, saya bukan berarti ingin melangkahi daripada pakem wayang, tapi karena ini saya penemunya, okelah, sekarang kita zaman milenial, yang penting visi kita untuk memulai seni budaya tepat sasaran kepada generasi muda. Jadi ceritanya nggak ngambil Mahabharata Ramayana, saya mah ceritanya yang di masyarakat aja, yang tadi dibicarakan tentang hal narkoba, seks bebas, tawuran, bang keliling, tapi dengan media wayang bambu ini ceritanya ada gitu tentang satria, raja,
3: diakui atau tidak, lahirnya wayang bambu di Kampung Cijahe selain telah membawa berkah bagi Drajat dan para seniman lainnya di daerah itu, lahirnya wayang bambu di desa tersebut menurut lurah setempat Haji Muhyiddin juga berhasil mengangkat nama Kampung Cijahe dan Kelurahan Curug Mekar dalam berbagai ajang pentas seni dan budaya baik lokal maupun nasional.
6: Saya juga alhamdulillah ya, istilahnya di wilayah Curug Mekar ini ada semacam potensi untuk budaya wayang bambu seperti itu. Karena seniannya itu unik gitu ya, pertama ya kita merasa bangga lah dengan adanya wayang bambu tersebut. Kemudian juga kedepannya dari instansi terkait juga dapat memfasilitasi.
1: Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 FM Perempat Bengkulu di sana di Berendo Siang hari ini edisi Senin 1 Juni 2026. Hari ini bersama Riri yang ngawani di sana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dan tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu daerah yang sudah Riri siapkan.

Adisana, mengawali bulan Juni kita juga memperingati hari lahir Pancasila hari ini ya. Jadi sebuah momen yang penting untuk mengingat kembali nilai-nilai persatuan, adu nilai gotong royong dan juga semangat kebersamaan yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa di sana. Jadi di tengah kesibukan aktivitas di siang hari ini, mungkin dah banyak dari kita yang lagi bekerja, lagi di kebun, kuliah, atau lagi berjualan, atau dalam perjalanan, apapun itu di sana aktivitasnya, semoga semangat ya, semangat persatuan dan juga optimisme yang menjadi nilai Pancasila ini bisa terus mengawani kita di langkah-langkah kita ya. Karena Indonesia yang kuat itu berasal atau berawal dari masyarakatnya yang saling mendukung dan juga menghargai satu sama lain.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengajak seluruh masyarakat untuk terus membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS sebagai upaya menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Hingga saat itu di sana Bengkulu belum mencatat kasus konfirmasi hantavirus, namun kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan melalui pemantauan, edukasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat juga diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mencuci tangan menggunakan sabun, dan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Dan informasi kode sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
1: Prompat FM.
0: Dan sesaat lagi kita akan dengarkan dalam program Gayara. Selamat mengikuti.

Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Mutiara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, di sana Galonyo, kita jumpa lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari ko di sana yo. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol ke narasumber kita di siang hari ko, tadi sana yang nak gabungan kelananannyo-nanyo boleh di 0811 7816544 atau boleh juga telepon kita di 0736 7321994 yo. Nah, kebetulan juga hari ko di sana kita live YouTube juga di RRNet Bengkulu, dan juga yang nak dengar kita lewat stream juga bisa ya di rri.co.id, juga di aplikasi RRI Digital. Nah, untuk di siang hari ko di sana yang mungkin belum ada ndak nyari-nyari makan apa di siang koda, atau mungkin selero makan dimsum. Nah, kebetulan kita ngundang ownernya, di salah satu owner dimsum di Kota Bengkulu ko, ke Inga Roro.
2: Halo, halo.
1: Inga Roro ownernya dari Dikyo by Roro.
2: Iya.
1: Yo, mana di sana yang lah pernah makan, nah ikulah ownernya. Nak nanyo-nanyo boleh. Mungkin nak nanyo cak mano sih bikin dimsum enak cak Dikyo by Roro tuh. Nah, mungkin bisa jadi dah Inga. Tapi sebelumnya kita tanya dulu kok. Ingat lah berapa lama kok Dikyo by Roro kok?
2: Kalau untuk Dikyo by Roro tuh pertama kali itu jualan dari rumah dulu kami.
1: Oh, dari rumah dulu ya.
2: Jualan dari
1: memang dimsum lah yang awalnya.
2: Awalnya dimsum tuh lah.
1: Oh, dimsum ya.
2: Apa ya alasannya, cuma simpel sih.
1: Karena suka makan dimsum.
2: Laki kan suka jajan. Oh. Laki kan suka jajan, jadi kayak yang iseng awalnya tuh, iseng-iseng berhadiah ya saya.
1: Berhadiah sampai sekarang ya.
2: Iseng buat dimsum. Terus laki ngece, "Woi, enak iko bun, jual lah."
1: Iya, iya.
2: Akhirnya dijual dengan ridho suami.
1: Iya. Ah, yeah.
2: Masya Allah. Akhirnya jual lah kan.
1: Jual ya.
2: Iya. Awal-awal kan sama kawan-kawan dekat dulu. Wah, proof nih.
1: Iya,
2: mereka
1: iya,
2: suka gitu kan. Enak nih Andro. Akhirnya jual. Ternyata memang banyak yang suka. Baik, alhamdulillah. Iya. Akhirnya buka di tengah kota kok lah.
1: Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Dah ingat berapa lama tuh?
2: Aduh, dari tahun 2020 kami
1: 2020.
2: Buat. Cuman di tengah kota kok awal tahun 2024 lah. Baru.
1: Oh, memang tahun 2020 ya?
2: 2020 itu dari rumah.
1: Dari rumah.
2: Tempat sempat vakum tuh setahun karena kemarin lagi hamil kan, enggak boleh capek nian.
1: Iya, benar.
2: Kan. Akhirnya yuk istirahat dulu lah, dak. Kita lanjut lagi.
1: Iya, benar. Sampailah sekarang dak ingat.
2: Iya.
1: Jadi itu bisa bertahan sampai sekarang emang dimsum di awalnya yo.
2: Ya.
1: Tapi sekarang ini udah banyak selain dimsum ada apa lagi nggak?
2: Selain dimsum kita tuh kalau nggak dikecek spesialis tidak juga, dak. Cuman emang kebanyakan kami tuh dimsum sama gyoza.
1: Gyoza.
2: Banyak orang tanya apa itu gyoza tuh? Ya sama cak dimsum, cuman beda bentukannya bae. Terus isiannya full ayam tanpa tepung.
1: Nah,
2: itu aja sih. Kalau dimsum kan masih ada tepung-tepungnya.
1: Iya.
2: Nah, yang enggak diet boleh tuh
1: gyoza
2: karena full dada ayam.
1: Iya. Tanpa tepung.
2: Tanpa tepung sehat.
1: Sehat sekali ya. Tapi mungkin lebih mahal gyoza ada ingat?
2: Untuk harga sama sih.
1: Oh, sama.
2: Sama. Tidak ada kami bedakan antara gyoza sama dimsum.

0: Iya, benar-benar ya. Dan alhamdulillahnya udah berjalan walaupun maju mundur, udah berjalan 5 tahun lah ada ya kira-kira ya. Aduh, mungkin kepikiran nak buka apa lagi Inga misalkan, nak launching apa lagi misalkan?
1: Apa dak? Belum
0: terpikir
1: sih,
0: ya?
1: belum terpikir sih.
0: Belum terpikir ya.
1: Untuk saat ini ya cukup di sini lah ya. Tapi kalau untuk kedepannya bagaimana kita belum tahu.
0: Atau mungkin nak coba-coba kok ingat kalau misalkan lah jual apa yang asinan, mungkin nak jual yang manis-manisnya?
1: Mungkin nanti ya.
0: Masih dipikirkan dulu ya. Jadi itu masih konsen dulu kayak dimsum, kayak gyoza pada Inga ya. Dan memang untuk Inga sendiri memilih dimsum kok karena memang tadi orang rumah kok suka makan. Jadi memang suka makan dimsum gitu ya.
1: Emang hobi jajan lah.
0: Emang hobi jajan ya.
1: Cuman kayak yang pernah beli kan, kayak yang wah kurang cocok nih. Cak Manoda, yaudah Bunda bikin sendiri.
0: Tapi memang Bunda aku masak, suka masak?
1: Tidak terlalu ya.
0: Tidak terlalu ya.
1: Tidak terlalu juga sih, kayak yang ya udahlah iseng-iseng aja kan. Awalnya juga tidak seenak yang sekarang. Banyak-banyak tahapan-tahapannya. Akhirnya kayak dikoreksi lagi,
0: Iya, benar-benar.
1: Jadilah yang sekarang. Alhamdulillah banyak yang suka.
0: Alhamdulillah banyak yang suka dan banyak juga yang balik lagi dan balik lagi.
1: Iya, nagi
0: dah ingat. Dan memang kalau makanan dimsum itu kan nya tuh tidak terlalu banyak tepung juga kan Inga?
1: Tidak.
0: Karena memang full daging ya, dan bikinnya juga tiap hari ya Inga?
1: Fresh.
0: Tiap hari. Mana yang enggak diet tuh cocok nih kan ya?
1: Cocok banget.
0: Cocok kan. Nah, juga
1: cepat kenyang
0: untuk, dia. Ya kan? Karena tepungnya juga dikit, full daging juga. Bener. Bikinnya juga tiap hari.
1: Proteinnya banyak itu. Ada ayam
0: juga banyak kan. Nah, yang membedakan atau mungkin yang jadi ciri khasnya di apa di Gio Bairoro kok apa Inga dimsumnya Inga?
1: Kalau ndak dikecek beda dari yang lainnya, mungkin kita ada beberapa menu yang unik, yang mungkin,
0: toppingnya,
1: toppingnya kayak dimsum bakar, dimsum kuah tom yum, terus ada kalau untuk dimsum mentai mungkin lah banyak ya kan, cuman kayak yang ada lagi di goreng fire cheese itu yo terinspirasi dari ayam itulah ya.
0: Ada
1: yang
0: tapi enaknya banyak yang beli
1: banyak. Menu baru kita juga ada digoreng kuah keju. Iya, digoreng itu dimsum, gyoza digoreng.
0: Ditambah keju.
1: Ditambahkan kuah, susu dan keju.
0: Betapa creaminya itu ya, say.
1: Dimsum brulee juga ada yang enggak boleh ke kedai kelar.
0: Apa tuh dimsum brulee?
1: Susu susu dan keju full tanpa tambahan campuran yang lainnya. Benar-benar full, creamy jadinya. Beda lagi kalau yang kuah tadi, yo agak cair.
0: Ada campurannya susu tadi. Nah, kalau yang itu kan memang full keju gitu.
1: Cuma bisa request pedas juga.
0: Gitu. Sehari bisa berapa ingin mendapatkan dimsum produksinya?
1: Kalau produksi kita setiap hari itu di 16 kilo ayam. Cuman kalau misalnya lagi rame itu di 20 kilo ayam.
0: Itu sendiri Inga ngaduknya Inga?
1: Tidak. Agak repot ya. Dua nih tangan nih.
0: Ada yang bantu ya?
1: Iya, ada yang bantu dong. Iya, alang kelitanya say.
0: 20 kilo dah say.
1: Selesai juga.
0: Itu dari jam berapa mulai Inga?
1: Kalau ngadonnya tuh dari jam tergantung tukang ayamnya ya, kadang agak siang, kadang mbak lah siap, karena kami selalu beli tuh fillet kan, daging fillet tanpa tulang sama sekali. Jadi mbak lah ready, paling mulainya di jam 9-10 lah, karyawan tuh lah di rumah lah giling-giling daging ayam, nak motongi segalonya.
0: Itu memang daging ayam aja atau ada campuran udang mungkin Inga?
1: Tidak ada, memang karena itu tadi laki tuh nyo alergi seafood.
0: Jadi kayak ayam aja.
1: Benar, ya? Beberapa juga ada yang ngomong, "Mbak, Iko pakai udang dah. Iya, tidak aman." Daging ayam enggak loh.
0: Iya, benar-benar. Kan banyak juga yang alergi udang ya. Jadi itu memang mungkin itu juga yang jadi ciri khasnya juga dah. Ingat kan biasanya mungkin orang nyampur ya, kayak udang dikit gitu kan. Kadang-kadang kan orang kan juga enggak cocok gitu kan. Jadi ingat kok memang pure daging ayam gitu ya. Jadi kalau misalkan di sana ndak order atau mungkin ndak icip-icip dulu, boleh. Singgahlah dulu ke Instagramnya di mana Inga?
1: Instagramnya ada di Digio by Roro.
0: Atau mungkin nak singgah langsung ke tokonya di mana Inga?
1: Di Penurunan dekat Tugu Tabot, Simpang Tiga Lupis, dekat lampu merah lah.
0: Nah, nengok lah sebelah kiri.
1: Iya.
0: Aduh besar di situ.
1: Aduh, bannernya terpampang nyata.
0: Iya.
1: Digio by Roro.
0: Sehari bisa sampai 20 kiloan, enggak ingat tuh di awal itu langsung jadi dah sih enggak bikinnya kemarin itu.
1: Awal-awal pas proses
0: apa cemano? Di awal ingat buka usaha dimsum kok.
1: Di awal buka usaha dimsum kok masih kayak yang yo karena mungkin tidak ada basic kayak yang enggak pengen yang jual-jualan nian, jadi kayak tergantung mood ya saya
0: kadang
1: tahu cewek kan yang capek besok lah. Cuman kalau lah nengok, wah pesanan banyak kok ya udah.
0: Jadi semangat gitu
1: dah. By PO awal-awal.
0: Oh by PO awal-awal ya. Iya. Karena memang di rumah ya Inga ya.
1: Iya di rumah, jadi lebih santai kan.
0: Berarti tiap hari Inga tuh ngeposting terus tuh siapa yang lupa PO dulu gitu kan.
1: Iya. Pasti itu pasti.
0: Tapi menyediakan yang frozennya juga Inga.
1: Nanti kan juga kami aduh. Cuman itu juga by ini sih, by PO kayak yang Mbak, kami ndak frozen, oh boleh nak berapa bungkus itu.
0: Oh gitu, oh PO dulu juga.
1: Plastik vakuman itu isinya 12.
0: Iya.
1: Bisa nak berapa.
0: Nah, untuk harganya seporsi itu berapa enggak dimsum kok?
1: Kami dari harga paling murah ya, 12.000. Itu dimsum bakar satu tusuk isi 3. Nah, kalau yang paling mahal tuh ada di paket ulang tahun sih. Di harga 110.000.
0: Itu ada berapa itu biji tuh?
1: Kalau untuk yang paket ulang tahun itu yang paling mahal itu dia memang satu biji, tapi kayak di Compromax.
0: Oh, dibikin
1: bulat besar.
0: Oh, gitu.
1: Kurang lebih diameternya 13 atau 12 cm
0: gitu. Oh, aku pikir tuh satu-satu gitu.
1: Bukan, itu dia satu emang gede gitu. Jadi bisa dipotong-potong.
0: Agak
1: unik ya saya.
0: Iya, benar-benar kan. Orang kan biasanya pakai kue ulang tahun.
1: Benar.
0: Mungkin bosan pula kan.
1: Benar. Apa enggak yang asin-asin kan kadang mungkin bosan yang manis.
0: Iya, kalau asin tuh cepet habisnya gitu.
1: Benar.
0: Nah kalau gyoza itu setiap hari juga bikinnya Inga?
1: Kalau gyoza iya.
0: Setiap hari juga? Oh, karena kan adonannya sama dah sih Inga?
1: Beda dong.
0: Oh beda. Karena tadi pakai tepung ya.
1: Bener.
0: Kalau dimsum agak pakai tepung yo, dikit ya.
1: Kalau gyoza itu dia campurannya ada di cincangan sayur sama ada dikasih jahe sedikit.
0: Oh gitu.
1: Itu kalau yang gyoza.
0: Gitu.
1: Kalau misalnya di dimsum ya paling wortel.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Wortel gitu. Oh jadi bedanya situ ya.
1: Iya.
0: Tapi bedanya. Bahannya tetap ayam ya.
1: Bahannya tetap ayam. Itu bahan utama.
0: Bahan utamanya tetap ayam. Benar. Iya benar-benar ya. Ada tips gak sih Inga dari Inga sendiri, ala Inga sendiri untuk bikin dimsum tuh supaya mendapatkannya tuh tidak keras cek atau enggak? Apa biar lembut gitu tuh
1: camonenya? Kalau kami tuh kalau ndak lembut tuh pakai putih telur.
0: Oh, pakai putih telur.
1: Karena kebanyakan mungkin beberapa orang nih dia campurkan juga kayak kuning telur
0: kayak
1: kan.
0: Kuning telurnya.
1: Kami tanpa kuning telur.
0: Oh, gitu.
1: Jadinya lembut.
0: Biar lembut ya.
1: Cuma takaran putih telur itu tadi yo bandingkan berapa masuk tepungnya, berapa masuk ayamnya. Itu sih. Jadi kalau ndak lembut tuh masukkan putih telur. Kalau dimasukkan telur, ya? Kuning telur tuh perasaan ambo malah lebih padat dia.
0: Oh gitu. Gitu. Mungkin ini ya, apa kayak ini kali dia ya lebih kita makannya juga kayak ini ya, kayak makan pentol bakso.
1: Bener.
0: Jadinya kan. Jadi tidak kayak yang lembut gitu kan makannya kan. Yo, jadi itu kuncinya ya di sana ya. Yang nak nyoba juga mungkin
1: nak bikin dimsum. Iya, enggak usah dimsum, boleh kan? Sayang spill dikit bisum nih ya kan resepnya. Dulu tuh uniknya ada tuh yuk kayak yang Mbak buka kelas dak untuk buat dimsum.
0: Waduh, saking ikannya ya.
1: Saking lah banyaknya ikonya kan. Wai, kemana lah aku nak jadi guru nih dak? Gitu aku nak ngajari orang buat dimsum. Belum ado sayang kan. Kalau misalnya ndak apa buka kelas dulu. Pikir aku yo kalau misalnya buka kelas untuk bikin-bikin kue kan masih masuk akal.
0: Iya.
1: Kalau
0: dimsum
1: tuh kayak yang yo ambo juga masih belajar.
0: emang lapangannya di sana ya. Iya. Oh, emang lapangannya Nian. Iya. Atau mungkin ada jual dasi tangan ingatku. Jadi itu mungkin ke saking orang tuh pengen ndak bikin apa dimsum ca apa di Gio Bairoroko ndak ingat. Jadi itu orang tuh pengen belajar gitu kan, cak manusia.
1: Boleh,
0: gitu
1: nak bikin
0: kan
1: sendiri di rumah untuk ngemil-ngemil boleh.
0: Iya, kadang-kadang tuh juga kita kadang tuh selero tuh apa ya, kadang-kadang tuh tiba-tiba aja sih muncul aja gitu kan. Ndak iko apa nak belajar gitu. Tapi ingat sendiri belum buka ya kelas belajar kok ya?
1: Belum.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Masih sibuk di Gyoza kok ya, di Gio kok ya.
1: Iya.
0: Dan juga di sana yang ndak juga mungkin nak nanya-nanya mungkin boleh juga dah ingat.
1: Iya boleh.
0: Boleh.
1: Boleh saya.
0: Di Instagramnya aja nanya serbu aja situ ya di sana ya biar nih iko ingat roro kelita gitu.
1: Kita balas satu-satu. Sabar.
0: Tapi dalam waktu dekat ada ndak ingat misalkan apa orang kok ndak pesan kok apa mungkin pesan pesta atau tapi ingat masuk pesta itu juga ya pesanan pesta itu juga.
1: Kalau untuk pesta-pesta belum sih tapi paling seringnya
0: kayak bazar-bazar gitu ya.
1: Ada event-event.
0: Event-event
1: itu tuh sering diajak kayak bisa ada ngisi stand sikon bisa.
0: Itu kalau misalkan ingat tuh bikin yang di event-event kayak itu tetap jual yang cak apa yang cak jualan di Gio atau ada kurang?
1: Ada beberapa
0: dikecilkan
1: menu
0: atau
1: yang
0: mungkin di
1: ida ready kayak yang bagian kuah-kuahan tuh. Itu ida paling yang simpel-simpel lah.
0: Cak dimsum biasa. Iya,
1: yang paling best seller sih dimsum mentai moza.
0: Iya.
1: Itu banyak.
0: Banyak yang mau ini.
1: Benar.
0: Oke. Jadi penasaran lah ya rasanya ya, kocaman
1: coba dulu
0: deh.
1: Kita
0: coba dulu ya di sana ya.
1: Boleh.
0: Di sana yang nanya-nanya boleh juga langsunglah mampir ke Siko di YouTube kita di RRNet Bengkulu atau boleh juga di 0811-7816-544 untuk di line WA kita atau mungkin di line telepon 0736-7321-994. Kali kita balik lagi ya, kita break dulu di sana, jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: ...91,7/4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI/4Bengkulu. Instagram @RRI/4BKR. WhatsApp 0811-732-3236. Mobile application RRI Playgo. Rompat RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Dari sana kita balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Kita masih ngobrol-ngobrol, ngotak-ngotak ke Inga Roro yo. Salah seorang UMKM di Bengkulu. Nah kebetulan Inga Roro ko owner dari Digio by Roro yang jualan dimsum sama gyoza. Nah untuk yang belum tahu gyoza, tadi udah dijelaskan juga kok ke Inga Roro. Kalau gyoza iko sama aja cek dimsum,
1: Beda bentuk
0: dan juga komposisinya.
1: Benar, komposisi.
0: Bahan utamanya tetap daging ayam, cuma tidak pakai tepung dan tadi ada sayuran gyoza kok tadi. Iya. Nah untuk tadi kita juga ulah ngobrol juga kok di sana kapan bukanya, terus ngapo milih jualan dimsum, terus juga tadi ngapo sampai apa yang bikin bedanya dimsum di Gio by Roro gitu kan, tadi kan juga udah ngobrol. Nah untuk Inga sendiri, Inga di dimsum Inga yang apa di Gio by Roro iko apa sih menjadi kendalanya Inga, atau mungkin ada gak sih yang menjadi bebanian air rasonya? Nah iko kok mungkin bahan-bahan pokok kali kan. Yo. Mungkin juga ada hal-hal lain apa Inga yang menjadi apa iko kendala besarnya di Inga gitu buka usaha dimsum kok.
1: Buka usaha. Kalau misalnya untuk kendala sendiri itu sih kalau untuk bahan pokok dan harga yang kadang ya daging ayam kadang naik kadang turun kan ya. Jadi kayak yang mengantisipasinya kami dengan yo mainkan di harga itu kayak yang yo harga tetap segitulah tapi kayak yang tidak merugikan kita juga sebagai pedagang kayak yang untuk di harga ini nih kita tetapkan tetap tidak ada perubahan biar apa biar kalau misalnya suatu saat ayam itu naik atau iko turun yo itu tuh tidak bakal merugikan kita untuk kedepannya. Terus satu lagi rasa malas sih kenalannya ya kan kadang para pedagangku kadang rasa kayak
0: kayak
1: yang
0: bosan capek,
1: itu bener kadang gitu juga kan. Itu tadi kurang konsistennya tuh nah
0: kayak
1: sepi dikit udahlah malas jualan yuk kan cuman kalau sebisa mungkin sih jangan sampai lah.
0: Nah kalau Inga sendiri cak mana tuh untuk menyiasati supaya Inga tuh lebih semangat lagi cak tuh?
1: Ada karyawan yang harus digaji.
0: Oh iya benar ya.
1: Iya ada anak-anak yang harus dikasih uang.
0: Benar.
1: Karyawan kami tunga Rarato lah punya anak. Jadi kayak yang yo kalau misalnya iko tidak jalan yo karyawan tidak akan digaji anaknya tidak akan jajan
0: ya. Itu jadi aja sih. Itulah yang jadi biar kita tuh semangat terus ya. Jadi mungkin juga ada kalau Inga sendiri kok untuk menaikkan apa pembeli Inga kok ada iko dak sih ada kayak kiat-kiat gitu dak sih atau mungkin ada promonyo atau mungkin beli satu gratis satu macam mana Inga?
1: Kalau promo masih belum ada ya. Kalau dulu dulu tuh kami sering ngadokan iko giveaway. Kalau untuk sekarang tuh belum karena belum kepikiran kayak ide apa lagi dah yang dikasih kan. Tapi Rarato apa ambo juga berpikirnya kayak yang cak mano dak? Rarato pelanggan kok kalau dikasih giveaway kan dikasih pilihan nih sama Roro kayak yang kamu orang enggak dimsum apa nak duit. Kalau orang butuh duit pasti nak duit, tapi kebanyakan dimsum aja mbak, dimsum aja. Lumayan makan dimsum, duit tak seberapa gitu.
0: Iya benar.
1: Kira-kira kasihlah dimsum.
0: Gitu. Oh baru sejauh itu baru giveaway aja.
1: Iya ya? Benar.
0: Apa kayak mungkin promo-promo bulan-bulan tertentu belum
1: iya,
0: ada ya?
1: Belum
0: ada ya. Oke, kita tunggu aja dah.
1: Iya, stay tune di Instagram.
0: Iya benar ya. Nah untuk Inga sendiri cara menjaga ke loyalitasan Inga ke pelanggan tuh sejak mana? Biar balik lagi.
1: Kejujuran sih karena itu pun kami belajar dari misalnya entah kami ada yang kurang kan apa cak mano jadi kadang ada beberapa tuh orang tuh yonya senang kayak kami tuh misalnya ada satu kesalahan itu yang benar-benar memang dari kami misal ya namanya manusia kan kadang hilap yo maksudnya tuh ngelakuin kesalahan kayak yang salah ngasih pesanan mbak tadi kan kami gak mesan ini ngapa dikasihnya ini cak tenang kan Iya, kalau misalnya konfirmasi ke kami, kami minta maaf. Mbak, maaf nian yo. Itu makanlah dulu ke Mbak, besok kami kirim yang baru. Atau Mbak nak kini. Kalau nak kini enggak apa-apa kami kirim. Yo, besok aja Mbak enggak apa-apa soalnya kami lah kenyang. Mbak, Mbak balas iko bae kami lah senang. Alhamdulillah. Ibaratnya kayak yang juga kami tidak pernah ingin lah.
0: Gitu ya,
1: tidak pernah ingin mengecewakan
0: pelanggan. Iya, benar-benar.
1: Itu sih. Pokoknya kalau misalnya ada kesalahan kayak yang Mbak iko ada rambut di dimsum kami ya, kalau makanan itu kan pasti ada hal-hal yang itu, bukan berarti kami jorok ya say. Kadang-kadang itu ya kita sehelai rambut itu kan kadang tidak nampak kan.
0: Benar-benar.
1: Jadi kan ya Allah Mbak, maaf nian Mbak, besok kami ganti yang baru Mbak, atau nak ganti malam ini. Tidak apa-apa Mbak, ikutku cuma satu aja kok gaji itu kan, sampai yang malah pelanggan yang tidak leman. Tidak Mbak, ini nih emang ini emang prosedur kami, kalau misalnya emang kesalahan dari kami, kami kasih yang baru. Kami kayak yang cuman ya Roro tidak pernah berpikir kayak yang rugi lah Mbak, kadang karyawan rugi lah Mbak dikasih ke tidak papo deh itu kan salah dari kita.
0: Iya, benar.
1: Udah akhirnya dikasih ibaratnya kayak yang ya kepuasan pelanggan nomor satu.
0: Bener.
1: Itu kami asal ya Tobo tuh ada ngasih tahu di video di foto ada bukti itu pasti kami kasih yang baru itu.
0: Jangan pula posting pula di story IG.
1: Konfirmasi dulu.
0: Konfirmasinya aja
1: bisa dibicarakan baik-baik.
0: Bicarakan baik-baik dan juga nanti bisa jadi diganti gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, atau bisa jadi pelanggan juga ngomong seperti itu supaya nanti tidak terjadi di kemudian hari lagi.
1: Benar. Jadi itu juga jadi ini apa? Kayak peringatan juga kami untuk lebih hati-hati lagi.
0: Benar.
1: Jangan sampai ini tolong diperhatikan itu lagi.
0: Iya, benar ya. Jadi itu
1: jadi perbaikan juga untuk kami.
0: Berarti kan tipenya Inga kok menerima kritik dan saran gitu ya Inga, supaya lebih maju lagi kok di Gionyo kan. Jadi yang masih Iko apa yang penasaran mungkin siang Iko na bebelian atau jajan mungkin boleh. Di Digio by Roro. Di mana ini Instagramnya Inga?
1: Instagramnya ada di Digio by Roro. Tapi kami bukanya setiap jam 1.
0: Oh, setiap jam 1.
1: Jam 1 siang sampai jam 9 malam.
0: Ngapa pilihnya siang Inga, tidak dari pagi ini?
1: Karena awalnya tuh mengingat karyawanku nya datangnya di jam 11.
0: Oh gitu.
1: Untuk masuk kerja. Itu tuh enggak dikukus dulu. Buat saus kan setiap hari itu baru. Nah, buat sausnya tuh saus tidak hanya satu. Kalau dimsum mentai aja ya cepat mungkin ya. Ini kan ada saus originalnya, saus brulenya, kuah tom ya. Saus-saus yang lainnya tuh banyak ya. Jadi enggak dibuat fresh galo.
0: Jadi
1: prosesnya tuh lama.
0: Ready-nya jam 1 di sana ya. Ready-nya kelak jam 1 ya. Jadi memang setiap hari bukanya ya Inga?
1: Setiap
0: hari jam 1 ya.
1: Kecuali hari Minggu, kami buka jam 2.
0: Oh, gitu.
1: Karena karyawan enggak beberes dulu di rumah.
0: Benar.
1: Dulu, Mbak. Boleh.
0: Fleksibel lah kayak Inga kok ya. Jadi itu Inga cak tadi tuh Inga ngatasi keluhan-keluhan pelanggan, yo cak itu yo kita tuh respon cak tuh Inga
1: responsif gitu kan. Cepat tanggap, tong jawab.
0: Tapi ada dah Inga selama Iko yang memang ada ketemu pelanggan tuh yang memang menyebalkan Inga.
1: Kalau untuk menyebalkan ya.
0: Nah, Inga sendiri tuh cak mano cara Iko kan yo mengayom maksudnya itu tuh untuk ngeladennya tuh seperti apa gitu.
1: Kalau untuk sampai saat ini tidak ada sih yang menyebalkan atau ini, cuman kebanyakan tuh ya mungkin ada mereka mengekspresikannya dengan cara-cara yang unik kayak gitu kan, itu pasti ada. Cuman kalau untuk menyebalkan mungkin tidak ada.
0: Itu
1: belum ketemu sih yang kayak gitu. Cuman kadang-kadang tuh agak gemes aja sama komen-komenan di GrabFood. Kadang ada beberapa yang antara entah menjatuhkan atau macam mana adalah ya. Ada yang unik juga kemarin itu tuh sempat itu ada yang
0: dia
1: posting di bukan posting sih, kayak yang memang dia mempromosikan produk kami. Terus ada yang komen lah ngomongnya kayak kami kan jual dimsum kuah keju. Otomatis komposisinya itu susu dan keju.
0: Iya, susu dan keju.
1: Dia ngomong lah kami kok pakai santan. Sejak kapan kecek aku kan susu merek Iko kok santan gitu kan. Berarti sapi kok ngeluarkan santan. pegel aja kan itu. Unik nih.
0: Lucu-lucuan aja dah, Bang, ngebalasnya gitu ya.
1: Iya. Jadi kocak sih, kocak.
0: Iya, benar ya. Dan itu pun juga jadi masukan ya, kayak Inga juga ada kayak apa di Gio di Gio Bayroro juga.
1: Kadang-kadang tuh kalau misalnya ada yang cek itu tuh ya tinggal datang aja sih ke kedai terus tengok proses masaknya cek mana,
0: iya,
1: tengok
0: langsung boleh. Nah, tapi Inga sering enggak sih bikin-bikin konten gitu untuk proses masak-masaknya gitu?
1: Belum terpikirkan untuk itu. Karena untuk kan posisinya rumahku jauh nih.
0: Iya, benar.
1: Rumah Roro kan di Padang Serai. Terus kedai di Penurunan. Jadi butuh waktu setengah jam kalau enggak datang ke kedai. Jadi kadang untuk buat-buat saus tuh yo caiko lah misalnya ada acara di luar, yo paling ngandalin Dek, kau dulu yang buat karyawan.
0: Gitu.
1: Jadi
0: gitu.
1: Ada satu orang yang kupercayakan lah untuk buat saus
0: bikin
1: itu.
0: Bikin sausnya ya. Tapi dimsumnya tetap Inga yang ngeracik ya.
1: Kalau untuk ngeracik bumbunya iyo, tapi untuk apa ngadon-ngadonnya itu ada karyawan di rumah.
0: Iya, bisa kalau itu tuh dah agak aman gitu.
1: Untuk bentuk-bentuknya iyo. Kan agak sakit pinggang juga ya, say.
0: 20 kilo kan Inga.
1: 20 kilo.
0: Bisa 20 kilo dan pernah enggak sih Inga sehari itu buwe Inga dikit nian?
1: Kalau dikit nian tuh alhamdulillahnya masih stabil sih, masih di 16 stabil, kilo ya.
0: Terus masih 16 kilo.
1: Kalau untuk awal-awal dulu tuh itulah kami tuh tidak nyangko kan karena pas awal-awal dulu buka ke tengah kota kok 8 kilo, 8 kilo naik 10 kilo, naik 10 kilo naik 16, kadang 20. Ramenian tuh pas puaso sih.
0: Pas puaso
1: itu
0: ya.
1: 20 kilo.
0: Atau mungkin pas lebaran kali deh. Ingat kan orang kadang-kadang kan menyiapkan itu juga ya.
1: Lebaran juga. Kadang orang ngasih hampers.
0: Iya, iya benar-benar kan. Sekarang kan unik-unik ya hampersnya.
1: Benar.
0: Kan? Bukan lagi sembako gitu kan. Bisa jadi dimsum atau bisa jadi apa kue-kuean atau yang lainnya gitu kan. Nah, kalau tadi yang tidak enaknya, yang enaknya lagi Inga, apa sih selama Inga menjalankan usaha Inga sekarang Iko yang paling berkesan tuh?
1: Yang paling berkesan? Di Gio Bayroro kenal banyak sih sampai jauh aja itu maksudnya tuh kayak yang wah ternyata pelanggan di Gio Bayroro
0: sampai
1: dari sampai utara terus ada yang kemarin tuh ngomong juga amboko dari Empat Lawang ke Bengkulu kok cuman ndak cari di Gio Bayroro.
0: Pengen peluk.
1: Jauh kan. Kadang ada yang dari selatan juga pokoknya dari jauh-jauh. Ibaratnya tuh kayak yang wait list Tobo tuh kalau misalnya ke Bengkulu tuh di Gio Bayroro dulu.
0: Ya Allah, Masya Allah.
1: Yo, yang tadinya kayak yang orang pasti bertanya-tanya, apa sih di Gio Bayroro itu? Padahal itu singkatan.
0: Iya benar.
1: Dimsum Gyoza Bayroro. Kiro Tobo tuh di Gio Bayroro itu nama makanan itu.
0: Iya, aku juga berpikiran seperti itu kan. Jadi di Gio Bayroro. Kalau kesusahannya
1: nyebut Gio. Ada yang nyebut dimsum Bororo.
0: Iya.
1: Pororo katun sayul.
0: Iya benar.
1: Karena saking susah nyebutinnya tuh kan.
0: Tapi ngomong-ngomong untuk apa namanya itu sendiri tuh ingat tuh mempersiapkan aja atau ingat cuman aja itu tuh namanya.
1: Awalnya tuh bukan itu.
0: Oh bukan itu.
1: Pas awal-awal jualan di rumah itu tuh dimsum gyoza.bkl. Tapi karena kepanjangan, jadi ya adalah di Gio Bayroro disingkatin.
0: Iya, jadi itu. Hoki dah sampai sekarang.
1: Alhamdulillah. Jadi kan, kadang orang walaupun agak susah menyebuti nama usaha yang unik ini. Tapi alhamdulillah dikenal, udah dikenal.
0: Iya, alhamdulillah. Itu
1: alhamdulillah sih, kayak yang proses. Oh, Masya Allah Nian, orang lah banyak tahu kan ibaratnya. Tahu kayak di Gio Bayroro. Tahu yang jualan dimsum tuh kan.
0: Minimal orang tahu dulu kalau belum nyicip tuh ya sudahlah dah
1: kan.
0: Minimal orang tahu dulu. Tahu enggak di Gio Bayroro kok? Tahu di situ kan tempatnya. Mbaknya kayak itu kan. Mbaknya orang mana lama Nian. Baik Nian.
1: Iya, unik Nian
0: mbaknya.
1: Agak langka mbaknya nyicaknya dah.
0: Tapi memang kalau misalkan kita apa dah, kalau kita jualan itu kan memang pelayanan ya.
1: Benar, itu pelayanan yang sering aku omongin juga sama karyawan. Kalau misalnya ada pelanggan datang itu langsung disambut pakai senyuman.
0: Iya, benar.
1: Silakan Kakak mau apa?
0: Iya.
1: Pasti yang belum pernah coba nanyo dong.
0: Iya.
1: Apa nih yang paling besar? Ini Kakak kita ada ini. Harus dikasih. Cuman ada beberapa kayak pelanggan ngomong gue, "Mbak, karyawan itu jutek nian." Oke, mana yang jutek? Yang mana yang jutek? Jadi ya diingetin lagi harus senyum. Kadang kan enggak seterusnya kita harus senyum, ada rasa capeknya juga ya kan. Karena terkadang kita kalau misalnya ketemu banyak orang, energi kita banyak terserap juga.
0: Iya,
1: bener, kan?
0: Bener, bener,
1: jadi kayak yang mohon dimaklumi para saudara-saudaraku. Jadi kayak yang iya mbak, kelak iko senyum lagi karyawan kan. Cuman kalau misalnya kebanyakan pelanggan yang lah ketemu sama kan Rarato pelanggan manggilnya Bisum ya, Bibi Dimsum, Bisum.
0: Ada panggilannya ya.
1: Jadi yo lah tau lah Bisum di mana
0: orangnya. Oh gitu-gitu. Tapi kalau ingat sendiri ada gak sih untuk evaluasi-evaluasi untuk karyawan gitu?
1: Ada.
0: Oh ada ya.
1: Yo kadang kayak yang apa? Roro lebih sering ini sih
0: ngingetin kalau
1: ngingetin gitu. Iya, itu terus satu lagi tuh sering mantau dari CCTV jadi tahu kan.
0: Iya,
1: setiap gerak-geriknya tuh.
0: Iya,
1: itu tuh balas cepet tuh WA tuh. Biasanya tuh kan kayak mereka ngeliatin HP nih, tapi kenapa lama WhatsApp pelanggan lama banget balasnya. Itu tuh dibalas tuh gitu. Oh iya, Mbak. Ya biasalah ya, masih muda mereka. Bawanya pengen TikTok kan aja gitu kan.
0: Iya benar. Ya. Tapi ingat Roro ada marahnya juga dah.
1: Ado dong. Pasti ado dong. Ado sisi kayak yang bukan marah ya, lebih ketegas.
0: Iya sih.
1: Itu kayak yang yo harus tegas, harus ikuti sesuai dengan aturan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan ya tidak mau.
0: Tapi kalau ingat sendiri untuk nyari karyawan ada kriterianya ya?
1: Kalau untuk kriteria tuh tidak terlalu sih.
0: Tidak terlalu
1: Roro tuh lebih nengoknya tuh kayak ke ini. Yang penting bisa diajari, dia tuh cepat tangkap. Kan ada beberapa tuh kalau lah diajari berkali-kali tuh kayak masih salah ya kan. Cuman kalau misalnya di training kayak yang sehari dua hari sudah oke, okay, yaudah lanjut.
0: Yaudah lanjut ya. Oh jadi ingat trainingnya sehari dua hari aja ya? Tidak perlu.
1: Sebenarnya kalau untuk masa training itu sebulan.
0: Sebulan nih?
1: Ya, kalau misalnya sehari dua hari tiga hari dia melakukan kesalahan is okay.
0: Iya,
1: cuma kalau udah hampir seminggu rugi say.
0: Iya
1: salah gue teruskan.
0: Benar.
1: Jadi kayak yang
0: Iya.
1: Cari yang lain.
0: Iya benar.
1: Itu sih.
0: Tapi kalau menurut Inga sendiri untuk ada juga gak sih faktor penunjangnya untuk kita tuh mencari karyawan yang memang bisa kita andalkan gitu?
1: Apa yo?
0: Emang iko apa kayak misalkan?
1: Misalnya siapa nongah?
0: menjadi faktor penunjang apa ada kelarisannya di Gio Barrio Roco gitu. Nah, mungkin Inga mencari yang memang menurut Inga tuh yang tadi kan memang bisa diajar gitu kan. Menurut Inga tuh memang jadi faktornya juga dah sih salah satunya kita mencari karyawan gitu.
1: Iya itu sih penting yo. Sama satu lagi tuh kayak yang cuman interaksi ke pelanggan. Kadang ada yang lah diajari, "Dek, kalau ketemu orang tuh senyum," gitu. Iya mbak lah senyum, tapi masih lah perengat-perengut gitu. Wah, tidak bisa ini anak ini harus disenyumkan. Ini gimana caranya harus kita buat senyum?
0: Iya benar-benar. Gitu, benar.
1: Tidak
0: benar.
1: Senyum jadi buat kita senyum.
0: Iya gitu, benar-benar sih. Tapi memang itu jadi salah satu juga. Udah ingat penunjang kelarisan kita berjualan.
1: Iya
0: gitu,
1: sih,
0: kan?
1: Karena hubungan komunikasi antara pelanggan itu sangat penting.
0: Iya,
1: itu
0: benar,
1: satu.
0: Benar,
1: kadang kan ada orang tuh malasnya nambu jajan situ, mbaknya jutek nih.
0: Iya.
1: Jangan sampai seperti
0: Tapi kalau di Digio Barrio Roco ida.
1: Iya, insyaallah
0: insya
1: ya.
0: Lah,
1: apabila ada yang tidak mengenakan di hati boleh lapor ke Bisum ya langsung ke Instagram. Tinggal tunjuk yang mana? Karyawan yang mana?
0: Iya,
1: nanti yang tinggi atau yang pendek gitu.
0: Nanti biar di ospek sama Roro.
1: Ospek enggak tuh? Ya Allah, ngeri say.
0: Apo Inga tipsnya untuk adik sanak galonyo yang nak buka usaha dimsumku juga. Ala Inga aja.
1: Kalau ala Inga apa ya? Yang pertama mental harus dikuat-kuatkan.
0: Iya sih.
1: Sama konsisten tadi.
0: Bener.
1: Karena kalau tidak konsisten, ya itu tadi kayak yang, "Wih, cuman udah kadang kalau misalnya sepi dikit mental langsung down kayak yang udahlah besok gak mau aku jualan sekian rugi lah apa segala macam. Tidak, karena yang namanya usaha dan berdagang itu pasti ada untung ruginya.
0: Iya benar, benar.
1: Terus kayak yang yo, kadang kan makanan kita enak kan, kadang ada orang nyari kan, wah itu tuh enak nih ya dimsumnya, tapi jarang buka.
0: Iya.
1: Eh, cuman lo, kan jadi kayak yang itu kayak menurunkan iko gitu juga kayak.
0: Iya.
1: Jadi kan malas ya, ayo itu kadang buka kadang tidak.
0: Iya, iya benar-benar benar-benar.
1: Yes, konsisten juga.
0: Konsisten
1: itu sih.
0: Iya benar-benar. Tapi ingat kemarin modalnya besar gak sih buka dimsum kok?
1: Kalau bicara soal modal, lumayan.
0: Oh lumayan.
1: Lumayan sih, maksudnya tuh kayak dibandingkan dengan kalau misalnya sebelumnya kita jualan di rumah. Kalau jualan di rumah kan kita cuman kayak tidak ada sewa tempat, tidak ada harus beli meja dan kursi, karena kebanyakan take away kan kalau di rumah tuh. Nah karena terinspirasi dari beberapa orang ya, nyo dari Unip ke Padang Seraya, bayangkan betapa jauhnya. Mbak ngapo tidak buka di tengah kota aja, biar kami bisa makan di tempat juga.
0: Bener,
1: kadang kan kalau di rumah tuh kan kadang belum ada tempat untuk tempat duduk dan cuman nak makan di tempat tuh belum ada, untuk dine in tuh belum ada. Jadi kebanyakan tuh ya take away. Cuman kadang nengok juga apa usaha dari pelanggan kok kayak yang bener-bener enggak dimsum
0: gue tadi. Iya, bener-bener effort ya dari Unip situ ke Padang Serai.
1: Alang kejauhnya Mbak gitu. Enggak iko, enggak ibaratnya ngeojol juga harga ongkirnya seharga dimsum.
0: Iya, mana
1: kok Mbak? Mahal ongkir daripada dimsum gitu. Ya udah akhirnya itulah yang
0: Bikin.
1: Yo di Gebaroro ada di tengah kota ini.
0: Iya.
1: Jadi ibaratnya kalau dari luar kota juga kalau enggak ke Bengkulu kan pasti yo kalau tidak ke BIM Pantai Panjang pasti mampir lah kalau di Gebaroro.
0: Karena deket, ya deket iya. Deket dari situ ya adik sana ya.
1: Benar.
0: Dan harapannya apa ingat? Harapannya kedepannya di Gebaroro ko apa ingat?
1: Kedepannya harapan dari Biksum untuk para pelanggan tercinta, yo berharapnya di Gebaroro selalu disukai, diminati dan dicintai oleh masyarakat Bengkulu, baik di dalam kota maupun di luar daerah, boleh.
0: Atau mungkin di luar negara.
1: Boleh itu ya, nanti kita ekspor.
0: Ya kan bisa juga frozen kan, ingat?
1: Boleh
0: jadi
1: sih,
0: kan
1: tapi
0: bisa kan?
1: Jatuhnya tuh kayak yang ada ininya ada sih maksudnya tuh dari segi minimnya itu tuh dia belum tahu tahan berapa lamanya kalau keluar negeri kayak yang even kirim keluar kota aja kalau 3 hari itulah agak was-was. Cuman ada beberapa konsumen tuh kayak yang nyobawa bukan bawa sih kayak yang ada kekhawatiran juga dari para pelanggan kayak yang Mbak Ambo kan nak bawa ke utara kalau misalnya mau beli malam iko besok masih enak dak?
0: Iya benar-benar
1: masih sih yang ngomong aja itu cuman kalau misalnya ndak dipanaskan lagi bisa dihangatkan ya kan. Cuman ada beberapa juga kayak yang ngasih tahu kayak yang kemarin Ambo lupa lah naruh dimsum mentai moza Ambo tuh ke dalam kulkas. Ambo taruh lah di meja makan. Ambo kira lah basi apa cak mana kan. Pas dimakan masih enak ternyata. Alhamdulillah. Ternyata masih enak. Itu sih kayak yang apa sih kayak yang masukan-masukan dari pelanggan tuh penting sebenarnya untuk itu. Kayak yang cak mana Amanda lah sampai situ. Karena dari Bengkulu ke utara tuh kan 7 sampai 8 jam enggak sih kalau lama di jalan
0: ibaratnya.
1: Cuman alhamdulillahnya sampai situ walaupun dingin dimakan tetap masih tetap enak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masyaallah berarti berhasil ya daingnya. Cuman kekhawatiran juga daingnya karena kan jauh ya.
1: Bener itu.
0: Karena kan dibawa jauh gitu kan. Karena kan juga ingat kan makanannya juga tanpa pengawet.
1: Bener,
0: kan?
1: Tanpa pengawet. Nah,
0: buktinya itu aja udah sampai seharinya udah ada enak lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan yang frozen mungkin masih enak kali, ingat?
1: Kalau frozen itu
0: bisa tahan ya.
1: Kalau misalnya masuk ke freezer ya, tahan 3 minggu.
0: Tahan 3 mingguan.
1: Cuman
0: tapi sausnya kali ya.
1: Kalau saus yo itu saus tuh sih karena
0: tapi ingat jualnya kayak sausnya atau
1: dia punya sausnya.
0: Oh, kayak sausnya sekalian. Kayak sausnya sekalian. Oh, berarti sausnya kok di frozen juga ya?
1: Kalau di tidak sih, tidak di frozen itu tadi apa kendalanya? Iyo di sausnya kadang-kadang.
0: Benar-benar ya. Jadi itu emang agak susah-susah gampang.
1: Kalau misalnya cak saus mentai itu masih oke itu nggak? Karena nya cuman perpaduan saus kan, pedas-pedasnya pada saus. Kalau misalnya saus original tuh agak khawatir kami, karena nya kan dimasak cabenian maksudnya cak itu nah. Jadi yo tahannya berapa hari yo? Kalau dimasukkan dalam kulkas mungkin tahan berhari-hari. Kalau di ruang suhu ruang itu, nah itu agak ragu.
0: Mungkin next Iko jadi PR-nya ya.
1: Masih banyak
0: PR. Belajar lagi dah ingat. Walaupun mungkin Inga sendiri untuk buka dinsum Iko, ya notabene memang tidak suka masak kan Inga. Karena suaminya suka makan gitu kan. Jadi diharuskan untuk bisa gitu kan. Dan akhirnya juga dijualkan dan akhirnya cuan deh sampai sekarang.
1: Iya, alhamdulillah. Masya Allah.
0: Ini terasa Inga, kita ngobrol anak sejam kok Inga yo. Lah bukan anak sejam lagi lah, sejam juga udah rasa juga. Inga makasih banyak yo lah mampir ke Prompe.
1: Thank you so much ya Dunda.
0: Adik sana yang penasaran untuk rasonyo dimsum Inga ko di Gio Bairoro iko, bisa langsung cek aja di Instagramnya. Inga di mana Inga Instagramnya?
1: Instagramnya kita ada di Gio Bairoro, dimsum dan Gyoza Bairoro.
0: Oke.
1: Untuk kalau misalnya mau langsung beli ke kedai boleh. Ada di Penurunan.
0: Atau mungkin nanya-nanya dulu juga boleh. Gitu kan. Di rumah ada ya, Padang Serai juga ada kan?
1: Di Padang Serai juga ada.
0: Ada kan?
1: Jual juga kan?
0: Oh, jual juga. Yeah. Oke. Okay. Pokoknya yang di Padang Serai ada, yang di kota pun juga ada yang dekat ya. Dan di sana sampai di situ dulu untuk Gayara, kita di edisi hari Iko dimsum mentai jajanan enak bikin nagi. Pokoknya enak tuh lah ada. Yeah. Makasih yo Inga dan sama-sama. Juga di sana Galonyo. Terima kasih yang lagi ngikutin kita di acara Gayara Galeri Budaya Nusantara. Sampai di situ dulu. Selamat siang dan sampai jumpa.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana, minum air es emang terasa segar, apalagi saat cuaca panas, dak. Tapi terlalu sering konsumsi minuman dingin ternyata bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita di sana. Nah, air es disebut dapat memperlambat proses pencernaan, bisa juga memicu sakit tenggorokan hingga menyebabkan sakit kepala mendadak kok. Dan selain itu di sana, minuman yang terlalu dingin juga bisa membuat lendir di saluran pernapasan kita kok lebih tebal, sehingga bisa terjadinya flu dan hidung kita tersumbat terasa makin tidak nyaman lagi kan. Nah, pada sebagian orang, minum air es terlalu cepat juga dapat memicu kram perut, terutama setelah olahraga ataupun saat perut kosong. Karena itulah, konsumsi minum dingin sebaiknya tetap dibatasi supaya tubuh tetap nyaman dan sehat. Nah, kalau di sana sendiri, lebih suka minum air dingin atau suhunya normal kok?

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR terus mematangkan penanganan banjir di sejumlah titik rawan. Salah satunya di sana fokus penanganan berada di kawasan Simpang 4 Pantai Panjang dan drainase yang sebelumnya tertutup sedimen dan nyaris tidak terlihat kini berhasil dibuka kembali. Sementara itu di sana normalisasi drainase juga telah dilakukan di kawasan Padang Serai serta Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, mengatakan pembukaan dan normalisasi drainase dilakukan untuk memperlancar aliran air serta mengurangi genangan saat hujan turun. Menurutnya di sana upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif meski beberapa hari terakhir Kota Bengkulu diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari pihak PUPR belum menerima laporan genangan air dari masyarakat. Dan selain itu di sana pembangunan drainase baru di sejumlah titik juga akan segera dimulai setelah proses kontrak dengan pihak ketiga rampung pekan ini. Demikian di sana kabar kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Trialvini, nantikan kabar kita berikutnya.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4 FM. Pro 4 FM.

0: Indosiar, Rompat RRI Bengkulu.
1: Semua 1,7 FM Perempat Bengkulu, di sana kerutan wajah ternyata tidak hanya muncul di usia lanjut, tapi juga bisa terlihat sejak usia muda. Nah, kondisi kok di sana dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari paparan sinar matahari, kebiasaan merokok, hingga pola hidup yang kurang sehat. Nah, paparan sinar ultraviolet berlebih diketahui dapat merusak kolagen dan elastis pada kulit kita, sehingga tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat. Dan selain itu, kurang minum air, pola makan tidak seimbang, serta ekspresi wajah yang berulang juga bisa memicu munculnya garis halus dan kerutan. Karena itulah di sana, menjaga pola hidup sehat dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari juga jadi langkah penting untuk membantu menjaga kesehatan kulit. Dan informasi ikut di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

91,7 FM Perompa Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Di hari ini ya ada fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Nah, dalam satu hari ya di sana rata-rata manusia membuat lebih dari 30.000 keputusan, mulai dari hal sederhana seperti memilih pakaian atau tadi pagi memilih sarapan, ya kan? Menentukan menu makan siang, menjawab pesan, hingga mengambil keputusan penting terkait pekerjaan dan juga aktivitas yang lainnya di sana. Jadi tidak heran kalau terkadang kita kok merasa lelah atau kehilangan fokus meskipun tidak banyak bergerak secara fisik. Jadi ternyata otak kita kok di sana terus bekerja memproses informasi dan mengambil keputusan hampir setiap saat. Nah, karena itu para ahli pun menyarankan untuk sesekali beristirahat sejenak, minum air putih, atau di sana bisa mendengarkan musik yang menenangkan agar pikiran kita kok kembali lagi segar ya. Nah, tentunya dengerin musik di Prom RRI Bengkulu. Di sana juga bisa dengarkan kami, siaran kami di RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana menjaga kesehatan tulang ternyata tidak cukup cuma rajin aktivitas aja yo. Nah, tubuh kita juga perlu asupan kalsium yang cukup di setiap hari supaya tulang, gigi, otot, sampai detak jantung bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, ada banyak yang mengira di sana sumber kalsium cuma dari susu. Padahal ada banyak pilihan makanan lain yang juga kaya kalsium, mulai dari ikan sarden, ada ikan teri, ada juga tahu tempe, sampai sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, biar penyerapannya makin optimal lagi di sana, jangan lupa untuk di sana rutin olahraga, cukupi vitamin D dan kurangi minuman bersoda ataupun minuman kafein yang berlebih. Nah, kalau di sana sendiri, makanan sumber kalsium apa kok yang paling sering dikonsumsi sehari-hari?

Indosiar, Rompat RRI Bengkulu. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 91.7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Adisana anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti lambatnya realisasi sejumlah program kerakyatan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP, khususnya di sana program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang dikenal sebagai program bedah rumah. Nah, dalam rapat kerja bersama Menteri PKP, Ibu Erna meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan program perumahan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Nah, dia juga menilai di sana penyerapan anggaran untuk kegiatan administrasi dan manajemen ini masih lebih tinggi dibandingkan program strategis yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga. Jadi menurut data hingga Mei 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP baru mencapai 13,4% di sana ya. Dan sementara sejumlah program prioritas seperti penanganan kawasan kumuh, sanitasi, dan BSPS ini masih menunjukkan pencapaian yang sangat rendah ya. Dan Ibu Erna juga mendorong penyederhanaan persyaratan teknis supaya masyarakat juga berhak menerima bantuan tidak terkendala proses yang berbelit-belit. Nah, informasi ini di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Prompar FM.
1: Arizona, musim panas dengan suhu tinggi bisa mempengaruhi kondisi tubuh kalau tidak diantisipasi dengan baik. Jadi ada beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya optimal. Nah, mulai dari memperbanyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Arizona juga bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memastikan waktu istirahat yang cukup. Jadi aktivitas di bawah terik matahari juga perlu dibatasi di sana, dan olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, menjaga kebersihan diri ini serta lingkungan turut membantu mencegah penyakit juga di sana. Jadi dari langkah-langkah ini, Manoko yang sudah rutin di sana lakukan selama musim panas.
2: Setia

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana ada Trasul, sampai di situ dulu kebersamaan kita di Berendo Siang, dan nanti dilanjutkan lagi dengan rekan penyiar yang lain yang ngawani di sana hingga pukul 8 malam kelak ya. Kalau gitu Riri pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Pak Air,
2: ada apa Bu? Cepatlah.

0: 91.7 from PFM Suara Budaya Bengkulu. Ada sana, terima kasih masih ngadengin kami di 91.7 atau RRI Digital. Ya, petangko kayak sayo hari Andika sampai jam 20 waktu di Indonesia Barat lah. Nengam hari di sana. Joget kita sampai jam 7 balik lah. Hadir ke ruang RRI di sana. Ada sana bisa request melalui line telepon ataupun di line WhatsApp ya di sana ya. 0811-7816-544 atau bisa di 0736-732-1994 di sana. Hariko, hari Senayan. Hari Senayan. 1 Juni 2026 bertepatan ke hari lahirnya Pancasila ya. Di sana ya. Kita dengarkan dulu lagu Nasubago di sana. Sebelum kelak kita tengok-tengok lagi di lan WhatsApp-nya. Aduh yang gabung Abida ya. Tetap di Propa FM Suara Budaya Bengkulu.
1: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei dengan tema Dasar Negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedyodiningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Saat ini, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.
2: Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju, ayo maju, ayo maju. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Ceran ya, cak yang buku itu. Banyak hasil nako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, cik. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir puna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, cik. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, cik. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei dengan tema Dasar Negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedyodiningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Saat ini, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan.
4: Adisana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: dedek.
1: Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jalan dalam laki tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jece samula petindo kata sadola kutu tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat dimana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Hai, adik sana. Saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

Dahulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan
1: di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial, ganar con selección siempre especial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei dengan tema Dasar Negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedyodiningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Saat ini, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.
1: Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Publik yang disusun pemerintah daerah harus melindungi dan berpihak pada masyarakat kecil serta mampu menjawab keputusan kebutuhan nyata warga. Dan menurutnya pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh program pembangunan berjalan secara adil, inklusif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saiful mengatakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur harus disusun dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Oleh karena itu, bertepatan dengan peringatan Hari Pancasila 2026, dirinya meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah. Demikian Wahca pukul 20, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, tidak terasa kebersamaan kita malam ini terus berlanjut. Dan terima kasih Minamwagi yang masih mendengarkan Perempat RRI Bandar Lampung. Dan sesaat lagi kita akan bergabung ke Perempat RRI Palembang untuk mengikuti program Belajar Sumba Berdendang yang akan hadir mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya akan dihadirkan beragam sajian informasi yang menarik yang tentunya sayang nih untuk dilewatkan. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.
1: Di sungai? Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf Paman Ki Juru Mertani, saya menjadi bingung. Ini?
2: Sudahlah, cepat.
1: Kamu.

0: satu.
1: Hah? Hah? Kok?
0: Sudahlah, naiklah dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja.
1: Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?
0: Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul.
2: Baneban Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani. Dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Baneban Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Paneban Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Paneban Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.
3: Wah, wah. Kerisnya makin berwibawa nih kalau...

Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada Juru Taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa.

0: raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya seraya mendengar teriakan manusia.
1: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar.

itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki bercingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih

0: lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
0: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
0: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim.

0: pernah nembe sayuran di pekarangan.
1: Agi dulu, Bang. Sebelum bertahan teman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.go.id. Awas, memulai kita menanam

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak Yamanke, bicara dulur, kita ya masih di 88,4 FM, Rompat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Spesial malam ini berdua, baru kali ini berdua sama Abas ya.
0: Iya
1: ya. Gak so ya, Mano ya.

0: dia lagi. Ada 4 tahun 3 tahun
1: jalan. Masuk ya masuk 4.
0: Oh, malah kali enggak baca berdua dengan Abbas. Biasa seruangan kan. Heeh. Seruangan segedung ya.
1: Segedung biasanya. Yeah. Tetanggoan gitu ya. Iya. Yeah. Baiklah, kita masuk di program Belajar Sumba Berdendang. Sudahlah. Kita apa nih ngangkat telepon juga?
0: Kita ngangkat telepon, terus ngangkat tema.
1: Ngangkat derajat.
0: Ngangkat derajat. Siapa tau ada yang ngajak ngejawab.
1: Nah, ngobrol tentang apa?
0: Iya, kalau apa sepacak gak lo ya, mendengar ya. Dia suruh bersih ke gorong-gorong pacak.
1: Yang itu ya, pokoknya ya. Banyak kalau cek itu kita angkat dulu telepon ya. Halo, Belajar Sumba Berdenda.
2: Mau berdendang,
0: si Abah
2: dan
0: Cik
2: Dola.
0: Dengan siapa ini?
2: Oh, duit mau,
1: Cik. Duit mau. Hah? Sama siapa ini? Cik Ita, ya?
0: Iya, Cik Eli.
1: Oh, Cik Eli. Cik Ita.
2: Cik Abah,
0: Cik Eli.
1: Suara sama pula.
0: Nah, kan? Nah, ada anaknya.
1: Protes. Protes itu kan?
0: Iya.
1: Ayo. Celi,
0: Pancasila hari ini.
1: Pancasila.
0: Apa yang tertanam dalam di pemikiran Celi? Wah, agak berat nih.
1: Mati.
0: Iya nih. Apalah Celi dalam kehidupan sehari-hari Celi?
2: Oh, yang pastinya.
1: Apa?
2: Di negara-negara Cek.
0: Iya, salah sikok lah.
2: Sikoknya yang pastinya
1: operasi. Persatuan ya?
0: Persatuan, bukan tolong-menolong.
1: Persatuan Indonesia.
0: Kalau kulo ini sering minta tolong terus kalau kulo.
1: Tolong oi.
0: Hah?
2: Iya, saling bantu-membantu.
0: Oh, iya,
1: bantu-membantu.
0: Pertama, persatuan. Nah, mendipat kamu masih ada serikan di Ewangi?
2: Walaupun ada perbedaan kan persatuan
0: ini. Iya. Celi, di Gandus masih ada adat mengkawinan di Ewangi?

0: Minggu, nih kaget lagi ngulang dulu.
1: Sebelum
0: Minggu,
1: mungkin.
0: Minggu, Selasa kebunnya lah sudah mulai acara masak-masak lah selesai
1: nih. Acara dulu baru masak-masak. Yang
0: ketarik lamu. Iya harus ditambahi sebelum hari Minggu tuh Selasa kebulami.
1: Mulai irami. Tapi memang kalau di tempat kami masih, cek.
0: Di mana?
1: Di lingkungan rumah. Ya rumah kami. Ya.
2: Masih.
1: Kalau lah sudah tetangga tuh buka tarub ya, sudah mulai. Nah, itu otomatis lah datang ya untuk ngerewangi.
0: Oh itu.
1: Minimal motong-motongin saya.
0: Biasa mana? Di tetangga di Pelaju.
1: Tetangga di Pelaju.
2: Oh. Biasa. Raminya jabat dari mulai masak bolu.
1: Nah kalau Cik Eli Dewa bagian masak apa? Apa bagian cicip?
2: Ini bagian makan juga.
0: Kan itu. Masak banyu.
1: Laku sangko nih
0: masak
2: banyu aku kali minum mas.
0: Masak banyu gosong bro.
1: Oh ini gosong
0: mana banyu gosong ada yang sudah kebanyakan itu kan
1: nguap tinggal pancinya pak.
0: Ya lah lagu apa Celi
2: lagu boleh lagu juga
0: boleh kan acaranya memang semasa berdendang
2: harta mak dia semati nih. Hah? Harta
0: Mak Dio Sumati. Iya, kalau sumsa benendangnya sumbaksal ya.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Pastinya dong. Oke. Okay.
1: Harta Mak Dio Sumati Pak.
0: Iya.
1: Kita siapkan lagunya.
0: Injak roti tuh anak. Injak roti, minta roti tuh. Roti lebakan.
1: Minta roti.
2: Premium untuk galau-galau.
1: Pak Yo.
0: Iya. Oke. Galau-galau ya. Iya, galau-galau lah ya. Spesial.
2: Iya.
0: Kira kalau itu.
2: Untuk Cik Awan dan Cik Dolan.
0: Iya.
1: Bayu siap.
2: Jangan berebut nih.
0: Iya. Karena semasa berenang juga dapat pacar ngirim banyak, Cik. Kayak malu loh, pacar. Beda kenyo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai berdemo budak itu.
1: Mulai.
0: Oh, demo masak.
1: Ayo yang masih nak belok dengan kita. Halo belajar Sumba berdendang.
2: Tongsel berdendang si Abas dengan Cik Dola.
1: Iyo.
2: Yang ganteng-ganteng.
0: Asyik. Uji siapa?
1: Cik Asmi. Hujan tak di sana Cik Asmi?
3: Panas
1: belakang. Panas belakang. Oh, ada yang jawab itu di belakang.
3: Pipas berada teracau lagi
0: nih. Iya.
1: Ada ngapun ni? Ya.
3: Beli batu es waktu ini kiri ada sisa sirup dah buang.
0: Iya.
3: Kiri nih bawa ke depan.
1: Iya.
0: Jangan nah, taruh bocah pala batu es tu. Biar adem taruh bocah pala.
3: Kiri ya.
0: Bukan jangan taruh bocah pala ya batu es tu.
1: Berkeringat dia
0: kalau yeah.
3: Bentuknya
0: udah
3: dibuat
0: ya. Itu. Well, Cek, ini tema kita tentang kan momennya Pancasila. Ada kan di sila-sila pelajaran dulu kan?
3: Tuhanan yang maha
0: itu. Itu yang apa yang tertanam dia di pemikiran Cek Aspin, salah siko aja bilang.
3: Masalah persatuan, jago gotong royong
1: masih di situ ya.
3: Kalau yang bersatu itu biasanya pas ke ada kematian, misalnya ada kematian masih datang kan ada rumah masjid, ada rumah mana ada kematian kan?
1: Alhamdulillah.
3: Ya. Lah, ibu bawa beras, bawa apa mie itu.
1: Bawa.
0: Dusun mana kamu Cik?
3: Ini tadi pemilih ini lah.
0: Oh di situ lah.
3: Nah, cuman kalau bawa kue dah kasih lagi. Kalau tidak di dusun kan masih ada yang bawa makanan.
0: Iya. Bawa kerupuk aduh.
3: Sebab kami kasih, kita bawa ayam kasih lagi.
0: Duit galau, pakai duit deh.
1: Amplop. Bawa beras ya.
3: Jadi mentah ibaratnya.
0: Tapi ada bawa pisau tak?
3: Hah?
0: Bawa pisau.
3: Pas hari ketiga masak-masak untuk
0: Ngewangi.
1: Ngewanginya.
3: Biasa nih gua tuh siang itu kan dari pagi.
0: Iya. Yeah.
3: Tolong masak-masak. Kalau yang tak pakai catering, kalau pakai catering kan sudah.
0: Iya.
1: Iya.
3: Ngobrol ya.
1: Iya.
0: Ya jarang juga sih kalau di rumah catering.
3: Yang masak-masak itu.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau catering enggak jarang lah, karena mahal loh.
0: Ya kalau di gedung ya pakai catering. Kalau di rumah aja, Kang.
1: Iya.
3: Tidak ada pula sih yang pakai barang apa-apa itu.
0: Iya, tidak galak gotoh, kan.
3: Ada cateringnya.
0: Jagalah kotor dan tempatnya.
3: Jagalah repot
0: berarti. Iya iya.
1: Dak tuh beli.
3: Alhamdulillah ibunya kompak.
0: Bagus. Karena
3: mencuci piring tuh sambil selesaikan dengan nolong gawian.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Paling malik-malik alat
0: bet. Iya. Sambil ngerumpi lah dikitnya.
3: Nah, kopi aku makanan
1: nado. Iya iya. Sambil itu.
0: Iya lah ya lah.
3: Rami siap
0: gue
3: kopi sama rokok.
0: Oke.
1: Jangan taruh.
3: Ibu-ibunya nak Rami siaplah makanan.
0: Nah, ya lah kalau itu. Nah lagu apa cek? Itu. Lagunya lagu apa? Sambil kita berkesan.
3: Lagu apa leh? Anak beranak
0: eh. Anak beranak.
1: Payu.
3: Ah, gula payu, gula payu.
0: Nah ganti. Gula payu, gula payu.
3: Ah, payu. Yo yang minta ya.
1: Ayo kalau gitu. Oke.
0: Ayo.
3: Apa? Ganteng katanya.
0: Oh, tahu dari mana ganteng?
3: Iya.
1: Asyik.
0: Suaraku bae ni.
3: Ganteng idak jadolah.
0: Ah. Uji wong aku kan mirip Rapi Ahmad, makanya kalau ngaku Rapi Ahmad.
3: Oh.
0: Iya.
3: Mirip Rapi Ahmad.
0: Iya.
1: Bukan Andre Taulani, bukan.
0: Kan. Kalau Abas mirip
3: Primus.
0: Artis zaman bingin.
3: Zaman bingin.
1: Ya Allah, lamunan itu.
3: Iya,
1: ayo.
3: Kita lanjut lagi
1: untuk
3: jabat adalah sampai tuntas
1: lah. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. CSP sama CS Media.
0: Mana?
1: Waitam kita sikok lagi.
0: Sikok lagi.
1: Boleh. Payu yang nak bayu sama kita masih tunggu belajar Sumba Bedendang. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cek?
4: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Ini Cek Siti ni.
4: Iya, Cirin ni.
1: Cirin lah.
4: Cirin suaranya.
1: Cek Siti di Talang.
4: Iya, Talang Nangko. Di KM Talang.
0: Talang Nangko.
1: Talang Nangko.
0: Banyak Nangko ya.
4: Nggak,
0: Talang Lapo. Oh,
1: Talang Lapo. Talang Nangko.
4: Di Jakarta.
1: Di mana Talang Nangko?
0: Kalau lebih ada lorong Talang Nangko. Nah,
4: nggak
0: ngerti
4: lah.
1: Kalau Jalan Nangko ada.
0: Iya. Oke, Cik, kita bahas mengenai Pancasila, Cik, ya. Kan tahu kan sila-silanya. Apa yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari itu?
4: Kalau kami, ya. Kalau itu persatuan di kampung ini ya.
0: Iya.
4: Kalau kematian itu membawa apa baskom itu ditutupi dengan ini spray ya.
1: Spray.
0: Huh? Iya, taplak.
1: Taplak meja iya. Spray lebarnya.
0: Iya, pas buka jadi apa gitu. Sebesar lebar.
1: Sulap.
0: Iya.
4: Gitu.
0: Ya.
4: Terus kalau yang datang ibu-ibu tuh bawa duit,
0: saling bantu ya,
4: kopi, yeah. Pokoknya lengkap bawaan. Nah, lalu kalau juga kita mau nak nikah, ini bersatu. Nah, ada yang nih, otak keberat satu kampil satu orang.
0: Maksudnya?
1: Ya, sekampil kan, banyak juga.
0: Sekampil loh,
1: beras kampil tuh sekarung besar. Kan? Hah? Sekarung besar sekampil tuh.
4: Iya bersatu aja kan lepak keberat
0: selawi kilo.
4: Ini 20 kilo itu.
1: 20 kilo.
0: Oh 20 kilo sekampil.
4: Kayaknya ada yang ngasih ayam, ada yang ngasih telur. Pokok bersatu dia.
0: Iya. Ya.
1: Jadi
4: keluarga bukan keluarga mak itu galak.
0: Sekampung ya.
1: Jadi meringankan yang punya hajatan lah istilah itu ya.
4: Iya. Nah, sebenarnya nak seminggu lagi atau dua minggu lagi kita nak ada gawe itu sudah mulai
1: masa-masa
4: kue
0: jengkol
4: ya.
1: Nah, jengkol. Buat
4: keping gajah.
0: Oh, makanan.
1: Oh, makanan.
4: Terus sampai ke hanya itu.
1: Hari hanya ya.
4: Iya. Soalnya di sini nih kampungnya
1: itu.
4: Jadi kalau tandanya yang sudah ngasih
0: beras,
4: yang sudah nikah itu masih banyak beras
0: burung gitu masih banyak. Masih goyup
4: juga.
0: Iya. Oke, cek kalau gitu. Sama dengan yang lainnya tadi ya. Ternyata masih aduh rasa.
1: Tapi lebih
4: bapak kue itu enggak katek di sini.
1: Lebih ke banyak ke persatuan itu
0: tadi
1: pengamalannya ya.
0: Iya. Oke, okay, lagunya boleh cek.
1: Lagu apa? Cek situ.
4: Lagunya ini Bella. Apa tuh ya? Mm-hmm. Pelawannya
0: apa? Enggak apa.
4: Minta ini bujang lapuk Bella kan?
0: Apa? Dari mana Bangka mau bujang lapuk mana?
1: Bujang lapuk.
0: Bangka. Bujang lapuk Bangka.
1: Ada bujang lapuk. Ada. Dari Sekayu.
0: Bangka.
1: Oh yang Bangka.
0: Ah.
1: Bu
0: oke.
1: Siap ke?
0: Terima kasih Cik ya.
4: Mm-hmm. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penebun, tiga lagu untuk galau-galau pendengar yang kita putarkan. Payo Cik Abbas.

0: darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

yang dikenal dengan banyak kerajaan pada masa dahulu, meninggalkan banyak warisan berupa arca. Beberapa arca ditemukan di kota Palembang, belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya pada masa

0: program acara
1: Subah Berdendam.
0: Dan langsung ini kaknya di penghujung program dua baik. Kita ngomong menyapa sebentar, nak lagu apa dan enggak pacak kirim-kirim cuma spesial baik.
1: Oke, baik ya. Kita angkat dulu. Halo, Belajar Sumba Berdendang.
2: Halo, Belajar Sumba Berdendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Cek? Putra Jalur. Lama makan malam. Nah, ini baru kedengeran semangat ya, Pak.
1: Pecah lesu itu.
0: Nah, kami nak ke sana ngantri nasi bungkus. Makan rame-rame gitu. Sebungkus rame-rame. Mau mana sih? Lagu apa tadi?
2: Lagu Pangkalan Ombak
0: aja. Bayu. Ini anak di penghujung program ya. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol ke poin ya, Pak. Ya.
2: Anak Bandara Sriwijaya.
0: Oke.
1: Bayu.
0: Ya.
2: Mengapa?
0: Ya. Yuk. Makasih Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Jalur yang luar biasa.
1: Putra Jalur. Belajar Sumba Berdendang.
2: Sumba Berdendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sumba Berdendang benar Cik. Sumba Berdendang. Ya. Kalau belajar Sumba nih, ini acara Senin nih.
1: Ya belajar Sumba benar.
0: Kito.
1: Kito.
0: Kito ya.
1: Iya, giler.
0: Iya gitu.
1: Iya memang.
0: Bener.
1: Bener belajar
0: Sumba. Oh ya Allah. Kita lupa playernya, buat player katanya. Ya, dah sudah.
1: Nama siapa nih? Cek Simon.
2: Dodong di Pusri.
1: Oh, Dodong. Cek Dodong di Pusri. Halo?
3: Oke.
1: Cuma hilang. Bayu, ayo kita siap ke lagunya.
2: Temanya apa temanya?
1: Kalau menurut Cek Dodong nih, Pancasila yang bisa diterapkan di sila Pancasila yang bisa diterapkan di
2: sila
1: situ?
2: Kedua sama kelima.
1: Sila ke?
2: Banyak.
1: Oke lah kalau Cek itu.
2: Ada pantun nih.
1: Bayu.
2: Buah kue ini buah pepaya.
1: Cakep.
2: Dari tujuh hulu di jembatan Ampera.
1: Cakep.
2: Satu ini hari kelahiran Pancasila.
1: Cakep.
2: Ada Cik Dola, Cik Abbas,
1: Bayu, siap.
0: Makasih dong ya.
2: Merdeka hari kesaktian Pancasila. Bayu sambut bernyanyi pantun. Cik Dola, Cik Abbas, semoga sehat selalu lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Dilanjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita langsung.
0: Iya nih, lupa belajar Sumba.
1: Belajar Sumba, setiap Senin kan belajar Sumba.
0: Kita masuk ke cerita rakyat tadi. Mohon maaf ya. Harusnya langsung ya. Iya, untuk pendengar di mana berada, mungkin di Sumatera bagian selatan Carowong jarang malam. Iya.
1: Sumatera bagian selatan.
0: Pantes lah Abbas hanya nanyo tadi.
1: Ya, belajar Sumba Berdendang.
0: Iya. Oke, tapi mohon maaf tadi ngomong kita legenda dulu langsung ke belajar Sumba Berdendang ya.
1: Tapi untuk sebentar be tadi.
0: Iya, untunglah ya. Oke lah. Allah terima kasih ya. Pendengar kita.
1: Yang sudah kita angkat tadi dua penelpon, tapi ada yang WhatsApp kita sapa dulu. Cek Dola.
0: Iya.
1: Ada Riko dari Bengkulu. Di Tanah Patah katanya hadir kembali dari Kota Bengkulu. Lagunya kita hadir ke KGE di program berikutnya bisa. Karena kan lagu Sumatera ya. Katanya salamnya buat CLI Sisi dan penyiar.
0: Oke.
1: Yohan Wakdola, Abraham.
0: Terima kasih.
1: Lampung, yang di Lampung ada Edo, Pak Jarwo. Abang Tampan, penyiar Leonardo Peri Jambi, Hamja Yusuf, pokoknya gagal lah ya.
0: Oke.
1: Terus juga do C. Hamja Yusuf, yang dari Jambi, lagunya kita coba siap ke G, ya. Pokoknya untuk galau-galaunya salam-salamnya, mungkin lagi di jam 9 kita baca ke salam-salamnya. Payahlah kalau cah itu kita tutup.
0: Ya, kita lanjut ke di lagu-lagu Sumatera ya. Nah, jadi yang pengen meloan bisa melalui streaming itu di eri.co.id atau juga melalui eri digital ya. Dan tentunya kita lanjut lagi ke program acara selanjutnya. Terima kasih untuk galau-galaunya.
1: Yuk.

0: Sonat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana kabar gitu pukul 21 waktu Indonesia Barat, Bupati Sluma Teddy Rahman menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Menurut Teddy, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan kemampuan daerah yang berkelanjutan. Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap langkah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Itu disampaikan Teddy usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Bupati Sluma pada Senin 1 Juni 2026. Teddy juga optimis pengalaman Pancasila dapat menjadi dasar percepatan pembangunan di daerah. Dan juga upacara berlangsung khidmat dengan Dandim 0425 Sluma Letkol Kaf Yuliansyah yang bertindak sebagai inspektur upacara. Informasi selanjutnya, di sana PT Pertamina Patraniaga atau Persero resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar khusus atau BBK non subsidi di wilayah Provinsi Bengkulu terhitung mulai Senin 1 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan berkala ini diambil guna menyelaraskan fluktuasi harga minyak mentah dunia serta menjaga kestabilan pasokan energi di tingkat daerah. Dalam pengumuman resmi tersebut, harga bahan bakar jenis Pertamax dilaporkan tidak mengalami perubahan sama sekali dari periode sebelumnya, dan komoditas yang diminati banyak pengendara roda 2 Eco dan roda 4 tetap bertahan di angka Rp12.600 per liternya. Dan untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Terima kasih dari Langaningan siaran Belajar Sumba Berendang di sana dengan RRI Palembang. Dan sampai selanjutnya, sampai pukul 12 atau 00 waktu Indonesia Barat, balik lagi ke RRI Perompak Bengkulu 91,7 FM, Suara Budaya Bengkulu.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keIndonesiaan.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini dengan Bang Kamal ya.
0: Iya betul. Ini dengan Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabar nih?
0: Halo, alhamdulillah baik Pak. Gimana dengan Bapak sendiri? Baik kabarnya?
1: Lagunya lagu Tapian Nauli ya.
0: Iya, kita lagi di Tapian Nuli.
1: Ya, kalau lagu Tapian Nauli ini ya, bui-bui dari Maya tadi ya.
0: Bentar Pak, bui-bui dari
1: Maya tadi kalau salah.
0: Bui-bui.
1: Iya. Yeah. Salamnya kami cari ya, salam-salam dulu sama untuk Bang Kama, iya. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada juga Ayah Puput, untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat malam. Tadi tidak bisa masuk Bang Kama.
0: Gimana Pak?
1: Di acara belajar Sumba berendah. Tapi kemasa cuma kirim pesan singkat.
0: Oke. Jadi yang penting kita gabungan ya Pak.
1: Iya. Lagunya ada ya?
0: Ada Pak.
1: Ya untungnya Bang Kana. Selamat malam. Terima kasihnya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah gabungan dan request. Tapi ini kita tampung dulu lagunya biar kalau di sana yang lainnya udah enggak request bisa kita putarkan serempak. Dan bagi di sana yang lain kalau lagi enggak request bisa hubungi melalui telepon di 7321994 atau nomor WA 08117816544 di sana. Requestan bakal saya buka sampai jam 23 atau sampai jam 11 malam kira. Jadi tetap bersama kami di area Pompek Bungkulu 91.7 FM Suara Budaya Bungkulu.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

91.7 FM Radio Port Bengkulu. Di sana itu tadi lagu Mas requestan dari Hamzah Yusuf di Jambi dengan lagu Bui Bui dari Maya Kadei. Langsung aja kita dengarkan bersama.

0: Sumat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Ada sana kabar Kito pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR terus mematangkan penanganan banjir di sejumlah titik rawan. Upaya pemeliharaan rutin saluran drainase yang dilakukan saat ini mulai menunjukkan hasil positif di lapangan. Salah satu titik yang menjadi fokus penanganan yakni kawasan Simpang 4 Pantai Panjang. Drainase sebelumnya tertutup sedimen dan nyaris tidak terlihat, kini sudah berhasil dibuka kembali. Selain itu, normalisasi drainase yang telah dilakukan di kawasan Padang Serai juga di sana. Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, mengatakan, pembukaan drainase dilakukan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi genangan saat hujan turun, sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak kemungkinan terjadinya banjir saat hujan deras tiba. Informasi selanjutnya di sana, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti lambatnya realisasi sejumlah program kerakyatan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, terutama bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau program bedah rumah. Sorotan tersebut disampaikan Erna saat mengikuti rapat kerja Komisi 5 DPR RI bersama Menteri PKP. Dia meminta pemerintah segera mempercepat pelaksanaan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya penyediaan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

91.7 FM RR44 Bengkulu. Di sana Ikola masuk juga requestan di sana dari Donga Gito, Donga Riko di Tanah Pata. Apa kabar Donga Riko? Semoga Donga Riko dalam keadaan sehat ya. Riko Tanah Pata hadir request lagu Adia Hasian dari Govin Marbun. Dan ikut juga ada salam-salam dari Donga Riko, Bue Abza Yusuf, Ajum di Jambi, Sisi di Palembang, dan Ani Pekanbaru, dan untuk adik sana segalanya. Oke, terima kasih Bang Riko. Requestannya bakal langsung kita putarkan adik sana. Karena belum ada lagi masuk requestan dari adik sana yang lainnya. Adik Hasian dari Govin Marbun. Langsung kita dengarkan bersama.

0: Papa bangun.
1: Ma, kenapa lagi?
0: Bangun, Pak. Hari ini teman arisan Mama buat hajatan doa selamatan rumah baru mereka.
1: Ya sudah, Mama saja yang pergi. Papa lagi kurang sehat, Ma. Semalam kerja lembur begitu, gak kasihan apa sama Papa, Ma.
0: Astaga, Pak. Kerja ngetik-ngetik laptop aja dibilang capek. Udah, ayo bangun. Mandi dan siap-siap. Mama udah siapin kemeja batik Papa yang warna dan juga motifnya sama kayak punya Mama.
1: Ma.
0: Udah, mandi sana. Punya suami kok susah amat diajak acara beginian. Apa kata geng arisanku kalau acara kayak gini aja suami gak ikut? Bisa-bisa aku digosipin bisa ranjang lagi. Aduh, duh. Pa, buruan mandinya.
2: Iya.
0: Duh, tas yang dibeli 25 juta kemarin ditaruh di mana lagi? Aduh. Bi, tas yang kemarin aku beli ditaruh di mana sih? Ya Allah, pakai acara macet segala lagi nih kota.
1: Ya sabar dong, Ma. Mau buru-buru ngapain juga? Memangnya Mama hadir dulu baru rumahnya diresmikan, begitu?
0: Pa, bukan begitu. Kalau Mama datangnya telat, teman-teman lain sudah pulang. Terus sia-sia dong Mama sampai dandan seperti ini. Pakai perhiasan baru, tas baru, heels baru, dan...
1: Ma, udah dong. Kamu gak capek apa hidup kayak gini terus? Hanya untuk dinilai sempurna sama orang lain.
0: Capek? Aduh Papa, Papa ngomongnya kayak orang lupa sarapan pagi deh.
1: Ya Allah, Mama ini kapan sadarnya coba?
0: Papa ngomong apa sih barusan?
1: Gak ada, lupakan aja.
3: Jeng Susi.
0: Aduh, Jeng Tika. Apa kabar, Jeng?
3: Alhamdulillah, sehat, Jeng. Duh, makin berkelas aja nih stylenya.
0: Ah, Jeng Tika, Ma. Ini biasa aja.
3: Biasa gimana, Jeng? Perhiasannya saja keluaran baru, kan? Mahal tuh pastinya.
0: Aduh, Jeng. Jadi malu, ah. Ya, begitulah, Jeng. Suami aku kan terlalu nurutin apa yang aku mau.
3: Waduh, Jeng. Suami seperti itu, apa udah gak ada lagi stoknya?
0: Aduh, Jeng. Bisa aja deh. Aduh, jadi malu.
3: Jeng Susi, aduh. Aku pikir kamu gak bakalan datang di acara aku loh.
0: Aduh, Jeng. Mana mungkin sih aku gak hadir tiap kamu undang.
3: Iya. Eh tapi Jeng, itu kan tas keluaran baru bulan kemarin kan?
0: Oh ini. Iya Jeng, pas di launching langsung dia aku pesan. Lumayan lah, harganya masih 25 jutaan. Ya masih aman lah.
3: Oh ya, 25 juta? Duh aku iri deh sama kamu. Kemarin aku beli harganya sudah 40 juta Jeng. Hadiah pernikahan dari suami aku. Ntar deh selesai acara aku liatin ke kamu, tasnya ada nomor serinya kok.
0: Oh gitu, ya baguslah kalau kamu beli dengan harga lebih tinggi.
3: Iya Jeng, eh makan dulu ya, aku mau nyapa dulu teman-teman yang lain.
0: Iya Jeng, dasar tukang jual tas bohongan, bilang koleksi tasnya hanya satu. Nah kok ini bisa juga dia punya tas yang sama kayak aku, mana harganya lebih mahal lagi, pakai singgung soal nomor serinya lagi. Dia pikir ini KW apa? Ih, kesel! Pa, Papa!
1: Kenapa lagi, Ma?
0: Aku gak nerima, Pa. Harga tas aku lebih murah dibandingkan dengan harga tasnya Jeng Siska. Mana warna tasnya sama lagi? Apa kata orang-orang, Pa?
1: Terus salah Papa di mana, Ma?
0: Belikan Mama tas baru lagi, Pa. Yang harganya lebih mahal.
1: Hah? Tas baru lagi?
0: Iya, tas baru. Ada yang salah ya dari permintaan aku ini?
1: Jelas salah besar lah, Ma.
0: Loh, kok Papa ngegas gini sih ngomongnya?
1: Bukan ngegas, Ma. Tapi aku udah cukup marah besar sama kamu. Kamu sadar gak sih? Dalam setahun ini sudah sampai 1 miliar lebih pengeluaran kamu untuk tas, pakaian, perhiasan, dan kebutuhan-kebutuhan pamer kamu itu.
0: Oh, jadi sekarang kamu ngungkit semuanya yang sudah kamu kasih ke aku, gitu?
1: Aku bukan ngungkit. Cuma pengen kamu sadar, kalau suami kamu ini hanya seorang PNS. Hanya seorang kepala dinas yang pengeluarannya sungguh tidak masuk akal jika dilihat dari gaji dan tunjangan aku tiap bulan.
0: Terus, itu urusan aku. Salah aku. Kamu sendiri kan yang nyuruh aku untuk jangan lagi kerja di bank dan coba buat handle bisnis kampungan kamu itu yang gak ada untungnya sama sekali. Kamu sendiri yang minta aku untuk gak usah capek-capek, kerja biar kamu yang kerja. Dan bahkan penuhi semua kebutuhan aku. Terus sekarang, kamu ngungkit semuanya.
1: Mah, sadar. Sedikit saja kamu ngertiin posisi kerjaan aku seperti apa. Dampaknya untuk karir aku jika kamu terus boros dan hura-hura. Aku dalam bahaya kalau kamu kayak gini terus. Aku lebih bisa banyak korupsi kalau kamu seperti ini gaya hidupnya.
0: Bodoh amat, Pak. Mau kamu korupsi, mau kamu maling uangnya siapa, aku gak peduli sama sekali. Pokoknya sampai besok, aku nunggu kamu ke transfer 100 juta ke rekening aku.
1: Astagfirullah, Ma. Astagfirullahaladzim.
3: Jeng Susi udah datang, cantik amat makeupnya hari ini.
0: Aduh Jeng, ini lagi coba foundation baru kok. Tapi lipstick aku warnanya gak terlalu menor kan Jeng?
3: Enggak kok Jeng, warnanya pas lah sama dress kamu.
0: Iya nih, lagi coba lipstick baru juga. Nih produknya.
3: Oh my God, kamu udah punya lipstick ini?
0: Ya, begitulah.
3: Ya ampun, ini juga harganya kayak mau pingsan deh aku liatnya.
0: Aduh Jeng, maaf ya aku lupa lepasin tempelan harganya.
3: Duh Jeng, ini bagus banget lipstiknya. Ya sesuailah sama harganya sih. Tapi Jeng, suami kamu gak protes sama belanjaan online shop kamu?
0: Protes? Ih enggak lah, suami aku itu suami yang paling terbaik dan bertanggung jawab sama segala kebutuhan aku. Jadi kalau aku perlu apa, ya udah tinggal minta aja, uang ditransfer dan tinggal belanja deh.
3: Wah. Tapi Jeng, memangnya gaji suami kamu jadi kepala dinas berapa sih tiap bulannya? Soalnya dari yang aku lihat gaya hidup kamu terjamin banget deh tiap hari.
0: Soal gaji.
3: Iya, bagi-bagilah bocoran gajinya berapa. Biar aku juga bisa semangatin terus suami aku, biar bisa jadi kepala dinas juga.
0: iya Jeng. Aduh.
3: Jadi berapa Jeng gajinya?
0: Gaji suami aku, gajinya...
4: Hai Jeng cantikku.
3: Duh, kaget aku, kirain siapa? Padahal Jeng Ayu.
4: Maaf ya, baru datang soalnya tadi sempat mampir dulu ke bengkel.
0: Mobilnya bermasalah lagi, Jeng?
4: Iya nih, suami aku udah tawarin sih buat diganti sama mobil yang baru aja. Biar gak ribet ke bengkel terus.
3: Cie, ganti mobil baru lagi. Cie.
4: Apaan sih?
3: Tuh Jeng Ayu udah mau ganti mobil baru. Jeng Susi, kapan ganti mobilnya? Perasaan sudah sekitar 2 tahunan kan mobil kamu?
0: Hah? Gimana?
3: Mobil baru, kapan ganti mobil baru?
0: Gampang lah itu Jeng. Aku mah sekarang ini masih fokus shopping tas sama perhiasan dulu.
4: Duh, ibu kadis kaya raya ku.
0: Enggak ah, tetap ibu pengusaha yang lebih kaya raya. Bilang transfer ke aku 100 juta. Kok sampai sekarang belum juga sih?
1: Ma, papa ini baru selesai sholat. Suami kalau baru selesai sholat disalim dulu kayak tangannya. Ini kok malah nagih soal transferan sih?
0: Udah gak usah ceramah di sini, Pa. Mama butuh uang beli tas baru, bukan butuh ceramah papa. Kalau mau ceramah, nah, kesana di musala kompleks.
1: Mama, kamu makin hari makin kurang ajar ya? Jujur aku bingung gimana cara terbaik lagi buat bikin kamu sadar sama sikap egois kamu ini. Aku capek hadapin kamu yang kayak gini.
0: Aku juga capek hadapin kamu yang perhitungan kayak gini.
1: Uang yang aku transfer ke kamu sampai 1 miliar lebih hanya untuk kebutuhanmu saja. Dan katamu aku ini perhitungan.
0: Iya memang, kamu perhitungan. Kamu suami yang gak ada gunanya dan kamu... Ayahku!
1: Dasar istri kurang rasa bersyukur kamu.
0: Beraninya kamu ya nampar aku seperti ini.
1: Bukan hanya hal ini yang berani aku lakuin ke kamu. Tinggalkan kamu pun aku berani. Aku sudah tidak cukup kuat ya untuk menghadapi manusia serakah seperti kamu.
0: Pa, mau kemana? Papa, mau kemana? Dasar suami jahat. Kamu tunggu saja. Sebelum kamu lepasin aku duluan yang akan gugat kamu di pengadilan. Aduh wajahku. Mana-mana sebentar lagi ada arisan lagi. Ini mana mungkin pergi dengan memardi wajah seperti ini.
3: Jeng, ada gosip baru. Gosip baru, soal apa Jeng? Duh, gosip yang ini pokoknya sangat-sangat wow. Iya, tapi soal apa Jeng? Jelasin, cepet dong. Jangan buat penasaran gini. Aduh, itu Jeng, si Jeng Susi. Jeng Susi kenapa? Beli rumah baru?
4: Bukan.
3: Terus dia beli mobil baru, pamer tas branded lagi, perhiasan dan...
4: Bukan. Suaminya korupsi, Jeng. Hampir 2 miliar.
3: Hah? Korupsi? Kata siapa? Ih, kamu jangan gosipin berita yang belum jelas deh, ah.
4: Aku serius, Jeng. Adik aku yang di staf kantor suaminya Jeng Susi, setengah jam lalu baru selesai telepon aku. Dia bilang, sudah seminggu ini KPK bolak-balik pemeriksaan di kantornya karena katanya ada laporan biaya proyek yang tidak sesuai. Nah, kepala dinas sama bendahara itu keciduk KPK, Jeng.
3: Ya Allah, Jeng. Gak heran juga sih kalau suaminya sampai harus terlibat korupsi. Tuh, gaya istrinya saja semahal itu kan. Setiap mau ketemu kita, pasti selalu saja ada yang baru dan yang mahal yang Jeng Susi kenakan.
4: Iya, Jeng. Gaya hidupnya Jeng Susi kalau kita lihat-lihat sih emang gak sesuai sama pendapatan gaji suaminya. Jeng Susi juga kan hanya ibu rumah tangga. Tidak ada pendapatan tambahan. Jadi agak ganjil aja kalau belanjaannya semahal itu.
3: Pantesan saja, Jeng. Hari ini Jeng Susi susah buat dihubunginya ya.
4: Apa kita ke rumahnya saja sekarang untuk pastikan keadaannya sama berita hoax ini? Atau gimana?
3: Jangan dulu sekarang, Jeng. Aku gak enak sama kondisi psikisnya. Kita lihat saja dulu perkembangan beritanya seperti apa. Baru kita bisa ketemu Jeng Susi.
4: Iya, Jeng.
0: Kamu gila ya? Korupsi sampai sebanyak itu?
1: Iya, aku gila. Aku gila karena hobi belanja dan gaya hidupmu yang tinggi itu yang buat suamimu jadi korupsi seperti ini.
0: Jadi kamu salahin aku? Salahin aku atas perbuatan kamu?
1: Cukup, Susi, cukup. Aku lebih baik diam di dalam penjara bertahun-tahun untuk bayar segala kesalahanku yang terlalu manjain istri seperti kamu daripada aku harus hidup lama bersama kamu di dalam rumah ini. Hari ini juga kita pisah.
0: Oke, fine. Kita pisah. Aku juga mana mau hidup dengan pria miskin dan korupsi seperti kamu.
1: Susi!
0: Kenapa? Mau tampar aku lagi? Tampar mas, kalau itu bisa buat kamu kaya lagi.
1: Astagfirullah, kamu benar-benar ya?
5: Maaf pak, kami dari pihak kepolisian. Hari ini sesuai surat, kami diperintahkan untuk menahan Bapak Aryo Saputra.
6: Oh iya pak, saya sendiri. Bisa berikan saya waktu 5 menit untuk ganti baju dan pamit ke istri saya.
5: Baik pak, kami tunggu.
6: Polisi sudah menunggu di depan, aku pamit dulu. Jangan lupa jaga kesehatan kamu. Maaf jika selama berumah tangga dengan pria seperti itu kamu tidak merasa bahagia ataupun mungkin tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kuberikan dan aku usahakan untukmu. Semoga nanti ada pria lebih baik yang bisa hidup lebih baik denganmu.
0: Udah. Stop untuk sok puitis banget di sini. Pergi sana, jeruji besi sudah nungguin kamu.
6: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bye.
6: Pak, saya sudah siap untuk dibawa. Dan sebelum meninggalkan rumah ini, tolong pak, segala aset saya mulai dari rumah ini, kendaraan, barang-barang saya, hingga barang-barang branded yang saya belikan untuk istri saya menggunakan uang hasil korupsi, mohon untuk disita semuanya.
0: Apa? Apa kamu bilang? Rumah, mobil, dan barang-barang aku disita? Gila kamu ya? Jangan harap aku lepasin satu benda pun di dalam rumah ini.
6: Silakan, kamu nanti bisa berurusan dengan pihak polisi.
5: Maaf bu, sesuai surat perintah juga, semua benda bernilai di rumah ini akan kami sita, termasuk rumah ini.
0: Gak boleh, ini bukan punya suami saya.
5: Maaf bu, sertifikat rumah dan mobil semua atas nama suami Anda. Jadi kami memberikan ibu waktu 2x24 jam untuk bersiap-siap keluar dari rumah ini. Barang-barang yang pihak kami sudah berikan tanda disita itu tidak bisa dibawa. Terima kasih.
0: Pak, gak bisa gitu pak. Pak, Mas Aryo. Mas Arya, tolong jelasin ke mereka, ini semua punya aku, bukan punya kamu.
5: Maaf bu, kami bawa Pak Aryo dulu. Selanjutnya tim kami yang akan menindaklanjuti.
7: Gak bisa, Pak. Pak, nanti saya tinggal di mana? Pak, Pak, Mas Aryo. Aduh, gimana ini? Ya Allah, aku harus bagaimana sekarang? Ini rumah sudah tidak ada. Aku harus tinggal di mana? Uangku tidak ada. Semuanya sudah tidak ada sekarang. Mas Aryo, maafin aku, Mas. Maafin keserakan aku selama ini yang akhirnya buat kamu harus seperti ini. Maafin aku, Mas. Aku tidak tahu harus kemana lagi saat ini, Mas. Maafin aku, Mas.
8: Demikian drama radio Gaya Hidup yang Berujung Korupsi, produksi RRI Ternate. Bu Susi diperankan Aini Sangriani, Pak Aryo diperankan Moza Alvarezi, teman satu sebagai Rani Miranti, teman dua sebagai Zilan Reski Amalia, dan bapak satu sebagai Ahmad Ramalan, penyelia musik Rivaldi Umar, dan teknik montase Dani Prayoga. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Di sana kabar kita pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan B. Najamuddin mendapat kehormatan membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Upacara tersebut berlangsung khidmat di Gedung Pancasila Jakarta Senin 1 Juni 2026. Dalam prosesi kenegaraan itu, Sultan yang merupakan putra daerah Bengkulu membacakan naskah pembukaan UUD 1945 dengan penuh penghayatan di hadapan Presiden, para pejabat tinggi negara serta tokoh-tokoh bangsa yang hadir dalam peringatan nasional tersebut. Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengaku merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk membacakan teks bersejarah yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, momentum Hari Lahir Pancasila memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Informasi selanjutnya di sana, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengajak seluruh masyarakat untuk terus membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS sebagai langkah penting dalam menjaga kesehatan serta mencegah penyebaran berbagai penyakit menular di lingkungan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman, yang mana menyusul meningkatnya perhatian masyarakat terhadap sejumlah penyakit yang saat ini menjadi perbincangan, salah satunya hantavirus. Yasman mengatakan pihaknya telah mengimbau seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul dan menyebar di tengah masyarakat. Menurutnya, meski hingga saat ini Provinsi Bengkulu belum termasuk daerah dengan kasus konfirmasi hantavirus, langkah antisipasi tetap perlu dilakukan sejak dini agar penyakit tersebut tidak masuk dan berkembang di wilayah Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan di sana, kabar kita yang barusan di pukul 23 waktu Indonesia Barat itu menjadi kabar kita terakhir di hari itu. Dan bakal berjumpa lagi di kabar kita selanjutnya besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di area perempat Bengkulu karena kami bakal tetap ada sampai jam 00 waktu Indonesia Barat di sana.
1: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4.

Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sanak dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM Suara Budaya Nusantara. Adik sanak, selamat mengikuti siaran dan program sepanjang hari ini untuk edisi 2 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun, kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ya rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi. Sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham. Dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah. Karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena hianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasul-Nya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tadi Senak Bupati Seluma Teddy Rahman menyampaikan bahwa peringatan hari lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Teddy, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan kemajuan daerah yang berkelanjutan. Upacara berlangsung khidmat dengan Dandim 0425 Seluma Letkol Kavyuliansyah bertindak sebagai inspektur upacara, yang kegiatan tersebut diikuti Wakil Bupati Seluma Dr. Andes Gustianto serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dan sejumlah Kepala OPD serta gabungan Ketua Organisasi Wanita di Kabupaten Seluma. Kabar lainnya, di sana PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar khusus atau BBK non subsidi di wilayah Provinsi Bengkulu terhitung mulai Senin 1 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan berkala ini diambil guna menyelaraskan fluktuasi harga minyak mentah dunia serta menjaga kestabilan pasokan energi di tingkat daerah. Dalam pengumuman resmi tersebut, harga bahan bakar jenis Pertamax dilaporkan tidak mengalami perubahan sama sekali. Kondisi sebaliknya terjadi pada varian Pertamax Turbo yang justru mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan bagi konsumen setianya. Jenis BBM dengan oktan tinggi ini melonjak dari Rp20.350 menjadi Rp21.200 per liter setelah mengalami kenaikan sebesar Rp850. Kabar baik berembus bagi para pengguna kendaraan bermesin diesel karena harga dexlet mengalami penurunan cukup drastis, yang salah satu varian solar non subsidi merosot tajam dari Rp26.600 menjadi Rp23.500 atau menghemat sebesar Rp3.100. Pihak Pertamina menegaskan bahwa evaluasi harga ini senantiasa mempertimbangkan daya beli masyarakat sekaligus tren pergerakan harga minyak global. Implementasi perubahan harga di lapangan dipastikan berjalan serentak tanpa mengganggu jalannya pelayanan pengisian bahan bakar kepada warga. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu di Sabara tadi sana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan selapot.rri digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 99.7 FM RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Arek sanak, selamat pagi, selamat mengawali bulan Juni iki untuk hari kedua ya, untuk tanggal 2 Juni 2026. Tadi kita putarkan satu lagu rap Hita dari Gokmalo, arek sanak ya, lagu Batak. Wis. Ya, mungkin sedikit sendu-sendu, sedikit galau dikit untuk pagi iko ya lagunya. Jadi tenang, nanti bakal bagas pagi atau kasih ya lagu-lagu penyemangat kita untuk pagi kau di sana. Jangan lupa yo untuk di hari Selasa iko, Selasa sehat, Selasa ceria. Jangan lupa untuk gerakan badan biar tidak kaku yo, karena mungkin ya yang baru pertama kerja setelah kemarin libur panjang pasti ya males-malesan ya kan, apalagi habis yang nerima gaji. Mana gak semangat, bangun tuh rasanya berat, aduh habis libur panjang. Wae. Jadi cuman ada di sana yo untuk mengawali pagi kau, mungkin ada gak tips dari adik sana yo, mungkin untuk mengawali pagi biar tidak lemas, tidak males, dan juga tetap semangat. Nah, nanti bakal bekas bagikan juga info-info menarik adik sana juga dari Piala Dunia ada juga, atau mungkin dari hasil sepak bola, hasil olahraga, dan juga untuk info-info kesehatan dan menarik lainnya. Jangan lupa di sana, tetap dengan terus RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.
1: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
2: Rompek Bengkulu FM 91.7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Anisana, benarkah mata berkedut pertanda kabar buruk atau hanya mitos semata? Umumnya masyarakat Indonesia masih percaya bahwa mata berkedut pertanda buruk. Mari untuk kita cari tahu gak di sana. Mata berkedut sebenarnya disebabkan beberapa hal seperti yang pertama kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres, dan juga kurang tidur di sana. Mengutip dari Dr. Saddam Ismail Mars pada konten edukasinya di TikTok, mata berkedut biasa disebut dengan eyelid myokimia. Ada beberapa cara mudah untuk mengatasi mata berkedut di sana, yaitu yang pertama adalah cukup istirahat. Istirahatkan tubuh dan mata kita. Lalu yang kedua, batasi atau kurangi kafein dan juga kurangi asupan kafein seperti kopi atau teh. Yang terakhir di sana, kompres mata. Jadi kompres mata iko ya, menggunakan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata di sana. Jadi bila ada di sana ya, harus segera memeriksakan diri jika mata berkedut berlangsung lebih dari beberapa minggu atau sudah menyebar ke area wajah lainnya, apalagi mengeluarkan kotoran serta berwarna merah di sana. Jadi langsung untuk ke rumah sakit ataupun vaskes terdekat agar segera dapat ditangani oleh yang lebih ahli ya di sana ya. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan selalu untuk download RRI Digital. Berlanjut di sana, Vicky Salamor, Tuhan Beta Moria.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat menghadapi kemarau. Hindari keluar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya antara jam 11 sampai jam 1 siang. Kalaupun terpaksa keluar rumah, usahakan membawa perlindungan seperti payung, jaket, atau kendaraan yang ada perlindungan atapnya. Pergunakanlah baju yang berbahan kain yang bisa menyerap keringat dan lembut agar kita tidak merasa gerah dan tetap nyaman. Hematlah air walau kita butuh banyak air, tapi pergunakanlah dengan semestinya saja. Jangan suka menebang pohon yang sudah tumbuh di sekitar lokasi tempat tinggalmu, hanya alasan malas membersihkan dedaunan yang gugur di bawahnya. Hindarilah hal-hal yang dapat memicu adanya kebakaran, baik itu kebakaran rumah maupun kebakaran lahan. Musim kemarau terjadi ketika angin berhembus dari daratan Australia ke Indonesia. Benua Australia adalah daratan yang sangat luas. Udara di atas benua Australia pun mengandung sedikit uap air, maka dari itu ketika angin dari benua Australia berhembus ke Indonesia, angin pun membawa sedikit air. Oleh karena itu, musim kemarau pun sering juga disebut musim kering. Daerah Indonesia bagian timurlah yang mengalami musim kemarau lebih dulu, baru disusul Indonesia bagian barat.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
2: FM 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Bengkulu.

0: budaya. Mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4 RRI.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari umumnya cerah hingga cerah berawan, untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 25 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2,5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Demikian info cuaca Pro 4 RRI. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
2: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Hari Senin, peringatan hari lahir Pancasila tahun 2006 menjadi momentum bagi PT Jasa Raharja untuk meneguhkan komitmen dalam menjalankan amanah negara, memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat. Dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini mengingatkan pentingnya menjadikan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan juga keadilan sosial sebagai landasan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaludin mengatakan bahwa semangat Pancasila memiliki relevansi yang kuat dengan tugas dan fungsi Jasa Raharja sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan. Dalam momentum hari lahir Pancasila 2006, Jasa Raharja berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui semangat tersebut, Jasa Raharja berharap dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia lebih aman, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Kabar lainnya di sana, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Sultan Bena Jamuddin mendapat kehormatan membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Upacara tersebut berlangsung hikmat di Gedung Pancasila Jakarta pada Senin kemarin. Dalam prosesi kenegaraan itu, Sultan merupakan putra daerah Bengkulu membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh penghayatan di hadapan Presiden, para pejabat tinggi negara, serta tokoh-tokoh bangsa yang hadir dalam peringatan nasional tersebut. Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengaku merasa terhormat atas kepercayaan diberikan kepadanya untuk membacakan teks bersejarah yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, momentum hari lahir Pancasila memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Sultan menilai peringatan hari lahir Pancasila harus menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terus menumbuhkan semangat kebangsaan, persatuan, dan cinta tanah air di tengah berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 7 waktu Indonesia Barat, ada di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.